0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih dengan Deli Tambunan di Spada on Friday. Teman Pro 2, cuacanya mulai terlihat terang benderang, mulai cerah nih teman Pro 2, mudah-mudahan secerah hati kamu ya. Masih panjang kebersamaan kita sampai dengan jam 10 nanti. Masih banyak informasi yang mau saya bagi, masih banyak lagu-lagu enak yang mau saya puterin teman Pro 2. Tapi saya mau ngingetin nih, karena udah masuk jam 7 teman Pro 2, untuk kamu yang biasa sarapan, jangan sampai terlambat sarapan ya. Disempetin sarapan, apalagi untuk kamu yang mau sibuk-sibuk hari ini, biar kamu punya energi untuk sibukan kamu. Saya temenin yuk dengan sarapan dengan lagu-lagu enak lain. Kayak lagu ini nih, saya mau puterin lagunya Shawn Mendes featuring Camila Cabello dengan Señorita, yang bakal saya putar sebentar lagi teman Pro 2.

Rasa-rasanya udah lama juga saya gak puterin lagu ini untuk kamu, jadi bakal saya putar sebentar lagi ya. Selain itu, teman Pro 2 di jam 7 ini juga saya mau kasih lagunya Nakila, si Centil ini ya, dengan lagu Main-Main Gue, teman Pro 2.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal saya putarkan kira-kira 5 menit lagi. Setelah saya kasih dulu nih lagu yang pernah merajai tangga lagu radio di Indonesia. Saya punya lagunya Payung Teduh dengan Akad untuk kamu teman Pro 2. So enjoy, tetap di sini, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jelang siang nanti.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Tema Pro 2 untuk kamu yang suka bola ya. Mungkin kamu udah tahu nih kalau misalnya kemarin itu ada drawing Liga Champions 2026-2027 yang memasuki babak utama setelah seluruh 36 tim peserta memastikan tempat di League Phase atau fase liga ya. 7 liga terakhir diraih melalui rangkaian kualifikasi yang berakhir pada Rabu kemarin ya, termasuk Fenerbahce, AEK Athens, Viking dan juga Slovan Bratislava. Nah, UEFA menyatakan nih sebanyak 29 klub sebelumnya telah lolos langsung, sementara 7 tim lainnya harus melewati jalur kualifikasi tahun Pro 2. Gitu, sebanyak 36 klub dibagi ke dalam 4 pot ya, masing-masing berisi 9 tim berdasarkan peringkat koefisien klub UEFA. Pot 1 dihuni sejumlah favorit juara seperti Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, dan juga Atletico Madrid. Sementara pot 2 berisi Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, serta PSV Eindhoven. Gitu, di pot 3 ada Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk, dan juga Galatasaray. Dan pot 4 ada Slavia Praha, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como, Lens, Viking, serta Sabah. Nah, dengan komposisi tersebut, sejumlah klub berpeluang mendapatkan lawan berat nih sejak awal fase kompetisi. Wah, gimana nih kamu pegang siapa di Liga Champions tahun ini, teman Pro 2? Kita tunggu aja ya, siapakah yang akan bersinar di Liga Eropa ini.

Nishaya from Bilal Indrajaya, teman Produa. Lagunya pernah hits banget ya, dijadikan backsound untuk cowok-cowok ganteng yang lagi pada work from cafe. Terus banyak yang membuat video sarkasnya juga, teman Produa ya. Jadi siapa tahu kamu kangen pengen dengerin lagu itu, udah saya putarkan lagunya, oke? Okay? Anyway, saya mau menyapa ibu saya tercinta dulu nih. Tadi WhatsApp katanya lagi dengerin anaknya siaran bersama Teteh Dina dan juga Teteh Ona ya. Terus saya tanya, udah sarapan belum mah? Saya belum cek WhatsAppnya lagi nih, sudah balas belum ibu saya ya? Oh udah katanya, sarapan nasi goreng, alhamdulillah. Semoga mamaku sehat-sehat selalu, jangan capek-capek, dan semangat makannya ya. Amin. Oke lah teman Produa. Saya punya informasi yang memprihatinkan ya. Kalau misalnya kemarin kamu sempat lihat videonya tuh, saya sih lihatnya serem banget teman Produa. Memang kalau sudah alam ya, yang sudah bereaksi gitu, ngeri banget teman Produa ya. Salah satunya nih ada banjir bandang dan juga longsor besar yang menghantam wilayah perbatasan Nepal dan juga Cina. Itu mah kayak tsunami teman Produa, banjir bandangnya gede banget beneran, gede banget ya. Dimana banjir bandang ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dan informasi terakhir yang kita terima nih, korban jiwanya itu bertambah banyak sekali teman Produa. Sungguh sangat menyedihkan, jumlahnya itu menjadi 392 orang. Ngeri banget ya. Tim penyelamat masih menerjang lumpur pada Kamis malam kemarin untuk mencari lebih dari 1.400 orang yang hilang setelah banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda wilayah perbatasan Nepal-Tibet, di mana sejumlah desa tersapu bersih akibat bencana ini, teman Produa. Dan para ahli memperingatkan nih adanya risiko banjir susulan ya, sehari setelah gelombang air dingin dan lumpur yang dahsyat mirip tsunami itu menyapu kota-kota di bawah terjangan lumpur yang pekat. Nah, gelombang lumpur dahsyat menenggelamkan mulai dari rumah, gedung, menghancurkan jembatan, bendungan, dan juga menyeret kendaraan. Dan banyak korban jiwanya, sedih banget sih. Kita doakan ya, semoga para korban bisa segera ditemukan dan tidak ada banjir susulan. Dan kita semua dijauhi dari bencana seperti ini, amin.

0: Aku Sumatera.
1: Aku Jawa.
2: Aku Kalimantan.
3: Aku Sulawesi.
4: Aku Nusa Tenggara Barat.
5: Aku Nusa Tenggara Timur.
6: Dan aku Papua.
7: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.
8: Indonesia memiliki budaya yang indah yang harus kita jaga.
9: Kenali negerimu dan cintai bangsamu.

Om Bro 2, kenapa coba saya sering banget ngingetin kamu untuk tidak skip sarapan? Karena nih, ternyata Om Bro 2 ya, skip sarapan itu bisa mempengaruhi gula darah, energi, insulin, dan juga rasa lapar. Jadi ada beberapa dampak yang perlu diwaspadai dari melewatkan waktu sarapan, Om Bro 2 ya. Kadang-kadang kan kita skip sarapan itu karena alasan sibuk lah, buru-buru, dan lain sebagainya. Padahal nih, waktu makan ini berkaitan dengan cara tubuh mengatur energi kamu. Respon tubuh terhadap makanan juga bisa berbeda sepanjang hari kalau misalnya kamu sarapan atau nggak sarapan. Jadi seperti yang kita dapetin informasinya dari Very Well Health, melewatkan makan pagi bukan cuma soal rasa lapar ya. Ada beberapa perubahan yang bisa terjadi pada kadar gula darah dan juga nafsu makan kamu, teman Bro 2 ya. Melewatkan sarapan bisa membuat gula darah melonjak tinggi setelah makan berikutnya. Dan kondisi ini berkaitan dengan respon tubuh terhadap karbohidrat. Kenapa? Karena tubuh ini kan punya efek yang bernama second meal effect. Di mana sarapan membantu tubuh memproses gula pada waktu makan berikutnya dengan lebih baik. Kalau misalnya kamu skip sarapan, manfaat itu bisa berkurang dalam perdua ya. Akibatnya, tubuh kamu bisa mengalami respons gula darah yang lebih tinggi setelah makan siang. Maka dari itu, yuk, mumpung masih ada waktu nih, sarapan deh teman Pro 2.

Tomorrow 2 udah masuk jam 8 ya waktu Indonesia Barat. Dan saya berharap nih untuk kamu yang sudah sampai di tempat aktivitas, kamu bisa mensugestikan diri kamu bahwa hari ini akan berjalan dengan baik Tomorrow 2, sehingga semuanya itu juga akan membuat semesta mendukung ya. Karena kan katanya ucapan dan doa itu satu hal yang bisa berkolerasi Tomorrow 2. Maka dari itu ya, jangan lupa berdoa. Terus jangan lupa untuk mengucapkan hal-hal baik supaya banyak hal baik juga yang mendatangi kamu. Eh, sedap kan tuh? Mau jadi motivator kayaknya nih. Aduh. Ya sudah kalau begitu. Saya masih menyimpan beberapa informasi untuk kamu ya. Nanti ada juga nih beberapa informasi yang berkaitan dengan makanan kaleng Tomorrow 2 yang selama ini mungkin mempunyai paradigma tidak sehat untuk tubuh kita. Nah, tapi ternyata saya punya nih beberapa informasi yang menyatakan kalau misalnya ada beberapa pilihan makanan kaleng yang justru bikin kita sehat. Nah, penasaran kah? Penasaran dong. Tapi nanti dulu ya. Sebentar lagi saya mau puterin lagu-lagu enak lainnya nih. Salah satunya di jam 8 ini saya mau kasih lagunya Marion Jola yang duet bersama Lale Ilmanino dengan Rayu, teman Pro 2.

Selain lagu Rayu dari mereka, saya juga siapin lagunya David Bayu setelah tidak bersama Naif. Dia mengeluarkan single solo yang berjudul Tembok, teman Pro 2.

Walaupun sudah tidak bersama Naif, tapi lagu ini tuh naif banget ya. Tapi enak kok lagunya. Nanti bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu deh Tame Impala bersama Jennie from Blackpink with Dracula, teman Pro 2. Oke? Okay? Enjoy tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti. Jadi jangan pindahkan saluran kamu. Di sini terus aja temenin saya sampai dengan selesai. Oke? Okay? Oke okay dong.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Teman Pro 2, makanan kaleng sering dianggap gak sehat karena biasanya mengandung banyak garam. Padahal nih, ada beberapa jenis makanan kalengan yang tetap punya kandungan gizi dan bisa menjadi pilihan praktis untuk membantu menjaga kesehatan kamu ya, termasuk kesehatan jantung dan juga untuk mengurangi faktor resiko stroke. Informasi yang saya dapetin dari Eating Well, beberapa makanan kalengan mengandung serat ya, omega 3 dan juga kalium, folat dan juga antioksidan. Nah, nutrisi ini tuh dibutuhkan untuk tubuh untuk membantu menjaga tekanan darah, kolesterol dan kesehatan pembuluh darah. Makanannya apa aja sih? Misalnya nih kacang-kacangan, kacang-kacangan kalengan ya, kayak misalnya kacang merah, kacang hitam, kacang putih dan juga chickpea. Ini bisa menjadi salah satu pilihan kamu teman Pro 2. Dan kandungan serat yang ada di dalam si kacang-kacangan itu tuh membantu menjaga kadar kolesterol, sementara kalium dan folat juga baik untuk kesehatan jantung. Nggak cuma kacang-kacangan, ikan kalengan seperti salmon dan juga sarden juga punya manfaat. Nah, selain menjadi sumber protein, ikan ini juga mengandung omega 3 yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Terus apa lagi ya? Yang dikalengin itu biasanya ada tomat, bayam, beet ya. Itu pun bisa menjadi pilihan. Nah, ketiga makanan yang saya sebutin tadi itu mengandung berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Gitu, tapi bukan berarti semua makanan kalengan baik dikonsumsi untuk setiap hari ya. Sebelum beli, perhatiin dulu nih kandungan natrium atau garam pada label kemasannya. Terus baiknya pilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah, teman Pro 2. Kalau misalnya kacang-kacang kalengan itu ya, bisa dibilas dulu sama air sebelum kamu masak atau sebelum kamu konsumsi untuk mengurangi sebagian garamnya, teman Pro 2 ya. Nah, dengan memilih produk yang tepat, makanan kalengan tetap bisa kok jadi bagian dari pola makan sehat kamu, teman Pro 2.

Tahun berdua fashion gak lagi sekedar berkaitan dengan pakaian yang dikenakan sehari-hari ya. Bagi Gen Z nih, pilihan busana ini menjadi cara untuk mengekspresikan diri sekaligus menunjukkan karakter dan juga identitas. Makanya mereka suka bikin konten tuh ya, outfit of the day. Wah, pokoknya Gen Z tuh gaya-gaya banget deh, cuma teman pro 2 ya. Keren-keren ya. Nah, gaya berpakaian Gen Z pun cukup beragam ya, dari mulai casual, streetwear, vintage, Y2K sampai gaya minimalis ya. Semuanya itu menjadi jumlah pilihan yang bisa ditemukan dalam keseharian. Jadi mereka itu nggak terpatok sama satu gaya ya. Ada juga nih beberapa anak muda yang justru memadukan berbagai jenis pakaian dan aksesori untuk menemukan tampilan yang dianggap paling sesuai dengan karakter mereka atau pro 2. Tapi memang ya, sejumlah penelitian ini nunjukin kalau misalnya fashion bisa digunakan Gen Z sebagai sarana untuk menampilkan identitas dan juga membangun citra diri. Nah, studi mengenai pandangan Gen Z terhadap fashion juga menemukan kalau misalnya pakaian gak cuma dipandang sebagai bagian dari gaya personal, tapi berkaitan dengan ekspresi diri mereka, budaya, dan juga lingkungan sosial Taman Pro 2. Apalagi sekarang ya, perkembangan media sosial juga kan turut membantu atau membuat referensi fashion untuk mereka nih, Taman Pro 2. Gimana dengan kamu para Gen Z? Apakah hari ini sudah menentukan mau pakai baju seperti apa? Hahaha.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Nomor 2, main handphone sebelum tidur. Kayaknya udah jadi kebiasaan banyak orang ya, termasuk kita nih. Ada yang awalnya cuma pengen balas pesan, ngecek media sosial atau nonton satu video, tapi gak kerasa ya kadang-kadang nih waktu berlalu. Dan penggunaan handphone justru bikin waktu tidur semakin mundur, teman nomor 2. Kebiasaan ini tuh ternyata bisa mempengaruhi waktu dan juga kualitas tidur kamu ya. Salah satu faktornya adalah paparan cahaya dari layar perangkat elektronik pada malam hari. Jadi cahaya ini tuh bisa mempengaruhi ritme alami tubuh kamu yang mengatur siklus tidur dan juga bangun kamu, teman nomor 2. Jadinya nih, kamu suka jadi lebih sulit mengantuk ketika main handphone sebelum tidur. Bukan cuma cahaya layar yang menjadi persoalan ya. Aktivitas yang kamu lakuin melalui handphone kamu juga ini bisa membuat kamu tetap terjaga. Dari mulai nonton video, baca berbagai unggahan misalnya, dan lain sebagainya, atau mungkin main game ya, ini bisa membuat perhatian terus tertuju sama layar. Nah, kondisi ini tuh kadang bikin kita sulit berhenti walaupun waktu tidur udah tiba. Rencana misalnya tidur jam 10 malam ya kan, itu bisa bergeser sampai jam 12, sampai jam 1. Gara-gara kamu nontonin video, baca-bacain komen, baca-bacain threads, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kebiasaan ini terus menerus kamu lakuin, teman nomor 2, waktu yang seharusnya kamu gunakan untuk tidur bisa berkurang. Terus kalau udah kurang tidur kan bisa bikin kamu gampang capek, ngantuk pada saat pagi hari atau siang hari ya. Nantinya aktivitas kamu jadi lebih terganggu. Maka dari itu, kamu mesti berani nih mendisiplinkan diri kamu ya. Kalau emang ada waktu tidur, taruh handphone, terus meremin mata. Dengan begitu kamu gak akan lemes nih di jam-jam segini. Radio station BTSN.

0: Blackpink in your area.
1: Jam from Blackpink nomor 2 nganterin kita menuju jam 9 sebentar lagi ya, dan memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu. Seperti setiap hari Jumatnya nih nomor 2 kita bakal membuka tema tentang budaya. Dan ada satu topik yang bakal kita bahas nanti nomor 2. Kamu juga boleh gabung tentang topiknya, nanti bakal saya kasih pertanyaan pokoknya ya. Jadi siap-siap aja nanti untuk balas pertanyaan saya di sini lewat WhatsApp nomor 2 FM di 0811-111-1522. Oke? Okay? Ya sudah kalau begitu, sebelum kita buka tema dan juga topiknya teman nomor 2, saya mau puterin dulu deh beberapa lagu enak lainnya. Di jam 9 ini saya punya lagunya Jess Glynn dengan Don't Be So Hard On Yourself, teman Pro 2.

Tapi sebelum lagu ini kamu dengarkan teman Pro 2, saya bakal kasih dulu nih lagunya Lomba Sihir yang mengcover atau meremake lagu miliknya Silaon Seven dengan melompat lebih tinggi. So enjoy, tetap di sini, temenin saya terus, tanggungnya tinggal 1 jam lagi. Jadi saya berharap kamu tidak pindahkan saluran kamu, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, bersama saya Deli Tambunan.

0: Kupat tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.

Teman Bro 2, kalau kita bicara soal budaya, biasanya kan munculnya itu tentang kesenian tradisional, makanan-makanan khas, pakaian adat, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Padahal ada satu nih bagian budaya dari Indonesia yang sering kita gunakan setiap hari tanpa terlalu kita sadari, yaitu ruang publik. Bogor punya banyak banget ruang publik ya, alun-alun, taman kota, lapangan, pasar, sampai ruang kreatif ya. Sebenarnya bukan sekedar tempat untuk beraktivitas, tapi tempat-tempat ini tuh menjadi ruang bagi masyarakat untuk bertemu, berinteraksi, berekspresi, dan membangun identitas bersama. Nah, menariknya nih, di tengah perkembangan kota dan juga gaya hidup anak muda yang semakin dinamis, ruang publik justru bisa menjadi tempat bertemunya budaya lama dengan kreativitas baru. Dari mulai komunitas musik, seni jalanan, olahraga, sampai kegiatan sosial, semuanya bisa tumbuh dari sebuah ruang yang digunakan bersama. Jadi makanya kali ini kita bakal bahas nih, budaya punya ruang publik dari alun-alun ke ruang kreatif. Nah, jadi sejak dahulu teman Bro 2, masyarakat Indonesia itu punya tempat-tempat yang menjadi pusat interaksi bersama. Seperti yang saya bilang tadi tuh, alun-alun, lapangan, pasar, balai masyarakat ya. Ini bukan hanya berfungsi secara fisik, tapi juga menjadi tempat orang bertemu dan membangun hubungan sosial. Nah, di tempat seperti ini, berbagai kelompok masyarakat bisa bertemu tanpa harus punya latar belakang yang sama. Maka dari itu nih, ruang publik punya hubungan yang erat dengan perkembangan kehidupan sosial dan budaya kita. Untuk anak muda sendiri, ruang publik itu bisa menjadi tempat untuk menemukan komunitas, mengenal orang baru, dan juga bisa mendapatkan pengalaman di luar lingkungan keluarga atau sekolah teman Pro 2. Gitu, nanti kita bakal bahas lagi, oke?

Tema nomor 2, ketika anak muda punya tempat untuk berkumpul dan berekspresi, berbagai aktivitas kreatif bisa muncul. Ada yang bikin pertunjukan musik, pameran seni, diskusi, teater, sampai kegiatan komunitas. Nah, ruang seperti ini juga nih memungkinkan budaya berkembang secara alami. Anak muda bisa mengambil unsur budaya yang sudah ada, kemudian menggabungkannya dengan gagasan baru. Dengan demikian nih, pelestarian budaya nggak selalu berarti mengulang sesuatu yang sama, tapi juga memberikan kesempatan bagi generasi baru untuk menciptakan bentuk ekspresi yang sesuai dengan zamannya. Terus ya, nggak semua komunitas punya tempat khusus untuk melakukan kegiatannya. Maka dari itu nih, taman, lapangan, atau ruang publik lainnya sering menjadi tempat alternatif untuk berkegiatan. Misalnya nih, komunitas olahraga. Ini kan mengadakan latihan bersama biasanya ya. Nah, komunitas seni mengadakan pertunjukan, atau komunitas literasi membuat kegiatan membaca dan juga diskusi. Hal itu tuh membuat ruang publik menjadi lebih hidup sekaligus mempertemukan masyarakat dengan berbagai bentuk kreativitas lokal, teman Pro 2. Kalau misalnya Bogor punya satu ruang publik khusus untuk anak muda berkreativitas, menurut kamu fasilitas atau kegiatan apa sih yang paling wajib ada di sana? Yuk, bisa langsung di-share di 0811 111 5222.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar enggak kejar-kejaran sama waktu tiap pagi? Siapin semua kebutuhan malam sebelumnya, dari baju, tas, sampai dokumen penting. Hindari scroll HP sebelum tidur, karena itu bisa bikin kamu susah bangun. Set alarm 10 menit lebih awal dari jam bangun biasanya, biar ada waktu pemanasan sebelum mulai hari.

Kita langsung bacain aja WhatsApp dari kamu ya Tempro 2 ya. Terkait dengan pertanyaan saya nih, kalau Bogor punya satu ruang publik khusus untuk anak muda berkreativitas, menurut kamu fasilitas atau kegiatan apa yang paling wajib ada di sana? Yang pertama ada Nisa di Bogor Utara yang bilang, aku pengen ada ruang buat komunitas, bisa dipakai diskusi, workshop, atau kegiatan kreatif lainnya. Good. Sebenarnya kita pernah punya, tapi akhirnya ditutup ya. Dijadikan kantor Samsat, dulu namanya itu Bogor Creative Center atau BCC. Sayang sekali ya. Terus ada juga Aldi di Bogor Tengah yang bilang, menurut aku harus ada panggung kecil untuk musik dan seni. Banyak band atau musisi lokal yang butuh tempat tampil. Bagus sekali. Terus ada juga Bagas di Tanah Sareal yang bilang, kalau aku sih pengennya ada fasilitas olahraga. Jadi anak muda bisa olahraga sekaligus nongkrong tanpa harus ke tempat yang mahal. Oke. Terima kasih Bagas ya. Ada juga Citra di Dramaga yang bilang, menurut aku harus ada tempat yang bisa dipakai pameran karya, misalnya ilustrasi, fotografi, kerajinan, atau karya seni anak muda Bogor katanya. Good. Terima kasih banyak untuk Nisa, Aldi, Bagas, dan juga Citra yang udah ngirimin responnya ya. Mudah-mudahan sih kita segera punya tempat kreatif lagi tahun Pro 2 ya, tempat kumpulan anak muda. Karena selain untuk kumpul dan juga berkreativitas, ruang publik seperti itu tuh menjaga juga budaya kita, teman Pro 2. Mudah-mudahan ya.

menjadi tempat untuk belajar berorganisasi, menemukan komunitas, mengembangkan kreativitas, bahkan memperkenalkan budaya lokal melalui cara yang lebih kekinian. Jadi nih, ketika sebuah kota punya orang publik yang hidup, sebenarnya kota itu sedang memberikan ruang bagi budaya untuk terus tumbuh. Semoga Kota Bogor bisa punya teman produk kedepannya ya. Ya sudah, kalau gitu terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan dampak positif untuk kamu, dan semoga bisa bikin kamu semangat nih untuk menjalankan aktivitas hari ini. Saya pamitan dulu teman Pro 2, sampai ketemu lagi besok di jam yang sama, oke? Okay? Saya bakal balik lagi untuk nemenin kamu. So, Daily Tamunan pamit, dan saya tutup dengan lagu dari Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Bye-bye!

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di santai siang hari ini teman Pro 2. Pastinya aku bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti. Teman Pro 2, apa kabarnya? I hope you well ya di hari Jumat ini gitu ya. Kayak sudah mendekati weekend, pastinya juga hari ini bersemangat gitu ya. Karena sebentar lagi akan menikmati santai-santai gitu ya di weekend. Oke deh teman Pro 2, memasuki jam 10 pagi, itu artinya 10 pagi, 10 siang. Itu artinya untuk kamu nih yang punya request-request lagu, boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222. Atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang ada di area digital, yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan sambil nungguin request-request yang masuk dari kamu teman Pro 2, aku mau kasih satu lagu dulu nih untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini. Ada Stephanie Putri dengan I Love You 3000.

Malam Bro 2 udah ada requestan yang masuk nih ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Selina di Dramaga Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Selina dari Dramaga, mau request lagunya Doci yang Anxiety. Katanya untuk Kak Idel, semangat terus siarannya di siang hari ini katanya, dan jangan lupa Maxi. Oke, terima kasih, aku sudah diingetin untuk makan siang hari ini, tentunya juga untuk kamu gitu ya, jangan lupa makan siang juga ya, biar nanti ada energi gitu ya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Doci yang Anxiety. Dan ada juga nih dari Kak Tasya di Bogor, katanya mau request lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu. Katanya, Kak Idel, aku mau request lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu buat nemenin aku nugas di siang hari ini. Tolong diputerin ya Kak, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin Kupu-Kupunya ya. Dari Tiara Andini, setelah yang satu ini dia Anxiety dari Doci. Enjoy teman Pro 2.

lanjut lagi bacain request dari teman Pro 2. Dan kali ini ada dari Kak Noxe, katanya, "Hai kakak, aku Noxe, mau request lagunya Ghea Indrawari yang 1000 kali," katanya. "Makasih banyak kakak, pakai emot love teman Pro 2." Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Ghea Indrawari yang 1000 kali. I hope you enjoy this song ya. Dan ada juga nih request dari Kak Mawar, katanya, "Pagi Kak Idel, aku Mawar mau request lagunya NPD Sempurnanya Aku." Makasih Kak, sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Amin. Dan semoga juga harinya Kak Mawar dan teman Pro 2 menyenangkan ya hari ini ya. Kalau gitu nanti aku puterin lagunya NPD yang Sempurnanya Aku setelah yang satu ini. Ini dia 1000 kali dari Ghea Indrawari.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Dan berdua lanjut lagi bacain request dari Kak Dini yang katanya mau request lagunya Mahalini yang Melawan Restu. Katanya tolong diputarin ya Kak, terima kasih katanya.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama, rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Jumat pagi. Nilai tukar rupiah bergerak naik 26 poin atau 0,15% menjadi Rp17.718 per dolar Amerika Serikat. Penguatan ini dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya yakni Rp17.744 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah tersebut menjadi perhatian pelaku pasar di tengah dinamika ekonomi global dan juga sentimen terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Grup K-pop asal Korea Selatan Big Bang dijadwalkan menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2026. Konser ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan 20 tahun perjalanan Big Bang di industri musik Korea Selatan. Dan untuk harga tiket yang paling murah dibanderol sekitar 1,2 juta rupiah, sementara tiket termahalnya mencapai sekitar 4,5 juta rupiah. Penjualan tiket dijadwalkan melalui tahapan pre-sale dan juga general sale dengan informasi lebih lanjut dari pihak promotor. Tuan Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya Ida mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjut.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

masih di Pro 2 FM dan masih barengan sama aku Idel nih, dan masih juga ngebacain request dari teman Pro 2 nih. Dan udah ada juga yang masuk ke WhatsApp-nya kita dari Kak Ardi di Tajur Bogor. Katanya, "Halo Kak, aku mau request dong lagu Ordinary dari Alex Warren buat nemenin perjalanan di siang hari ini sih." Dan untuk para pendengar Pro 2, katanya semoga hari Jumat kamu gak ordinary-ordinary banget ya, dan banyak kejutan yang menyenangkan katanya. Yes, I hope semua teman Pro 2 hari ini memiliki hari yang menyenangkan ya teman Pro 2, karena besok juga udah weekend, kayaknya semangatnya semakin tinggi ya menjalani hari di hari Jumat ini. Oke, dan nanti aku puterin lagunya. Dan ada juga dari Kak Vina di Taman Sari Bogor, katanya, "Selamat siang Kak Idel, aku mau request lagunya Tiara Andini yang judulnya Tega Kak," katanya. "Dan tolong diputerin ya Kak di siang hari ini, terima kasih," katanya. Oke, siap, kalau gitu nanti Teganya dari Tiara Andini aku putar setelah yang satu ini, Ordinary dari Alex Warren.

kedua, lanjut lagi bacain requestan nih yang udah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Vina di Taman Sari. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Vina, mau request dong lagunya Salpriadi, katanya Foto Kita Blur. Asik. Buat teman-teman aku aja sih nih yang lagi pada nugas gitu ya, semoga terhibur dengan lagu yang satu ini. Terima kasih Kak Idel katanya. Sama-sama, nanti aku puterin ya lagunya Salpriadi yang Foto Kita Blur. Dan ada juga request dari Kak Vivi di Sentul Bogor. Selamat siang Kak Idel, aku Vivi, mau request lagunya Salma Salsabil yang Boleh Juga, biar agak jedak-jeduk sedikit di siang hari ini, menghilangkan ngantuk katanya. Oh boleh dong, kalau gitu nanti aku puterin Boleh Juganya setelah yang satu ini, Foto Kita Blur dari Salpriadi.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali.

Pro2 masih ada requestan yang masuk nih dari Kak Rizky di Dramaga. Katanya mau request lagunya Kak Hitna yang Titik Nadir untuk diputerin di siang hari ini, teman Pro2. Dan teman Pro2, jam request kita terhenti dan terjeda sebentar ya teman Pro2, karena kita juga akan segera bergabung nih ke Pro1 RRI Bogor untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat di siang hari ini teman Pro2. Dan untuk itu juga nantinya setelah siaran langsung sholat Jumat, aku akan puterin kamu lagu-lagu religi teman Pro2. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro2 FM, karena sebentar lagi juga setelah lagu religinya selesai, aku akan balik lagi nemenin kamu. Oke deh, kalau gitu teman Pro2, langsung aja kita puterin dulu ya Titik Nadirnya dari Kak Hitna. Ini dia, enjoy teman Pro2.

0: Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.
1: Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.
2: Asyhadu an

Không. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وصلي وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بالتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه أشرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin jamaah salat Jumat dan pendengar RRI Kota Bogor, alhamdulillah kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang singkat ini meraih percikan Maulid Nabi. Agar kita mendapatkan percikan itu, maka kita harus belajar mendalami, menyimak dengan baik tentang tiga aspek dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi khutbah yang singkat ini pun sudah khatib tuliskan di Suara Islam, ayat dan hadisnya sudah tercantum di dalam, setelah ini bisa dibaca ulang agar bisa menjadi kesan yang dalam bagi kita, menjadi tuntunan di dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, agar percikan bulan Maulid itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita, kembali kita pelajari secara baik tentang pribadi perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aspek yang pertama adalah sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang sangat panjang, bahkan sejak Nabi Adam pun nama Rasulullah itu sudah disebutkan, berlangsung sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Mereka berdoa agar diutus Rasul nanti di kemudian hari, dan baginda Rasulullah itu pun sudah disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa dianggap sebagai Nabi yang terakhir oleh umatnya, dan beliau mengatakan tidak, ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, nanti akan datang seorang nabi setelahku namanya Ahmad atau Muhammad. Dan sampai dengan kelahirannya, sampai beliau itu dari kecil menerima wahyu sampai kewafatannya, itu adalah sirah perjalanan yang sangat indah, ditulis oleh banyak orang, baik yang muslim maupun non-muslim, dan tidak pernah habis dari sumber pemikiran. Dan inilah yang harus kita baca ulang, salah satu kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tentang sejarah hidup Muhammad adalah yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal. Dan ini harus kita baca ulang, dan terus sampai belakang ini pun masih ada para ulama cendekiawan yang menulis tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Jangan sampai kita sebagai muslim tak tahu kita sejarah kehidupan Nabi. Kalau tak tahu kita sejarah kehidupan Nabi, bagaimana kita menceritakannya kepada anak-anak kita, dan bagaimana kita mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan atau sirah nabawiyah itu? Yang pertama, aspek yang harus kita dalami agar kita dapat percikan dari Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dari aspek sirah, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah sirah kita pelajari, kita baca kembali kitab-kitab dan buku-buku yang ditulis. Kita dengarkan para ustadz yang ceramah, guru-guru kita di hari peringatan Maulid Nabi. Maka yang kedua yang harus kita baca, kita lakukan, kita teliti ulang,
kita renungkan ulang adalah tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sirahnya sudah kita baca, maka yang kedua sunnahnya kita amalkan. Apa itu sunnah? Inilah sikap, kata, perbuatan, qauliyah, fi'liyah, takririyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai ia bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak ada satu tokoh pun di dunia ini yang ditulis oleh orang detail mulai dari langkah per langkah, menit per menit, ditulis dengan rapi dan sanadnya terjaga sampai hari ini melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur dan sampai seluruh aktivitas kehidupannya ditulis dan diamalkan dari generasi ke generasi sampai dengan kita yang sekarang ini. Itulah yang disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kamar mandi saja ada sunnahnya. Keluar dari kamar mandi, pakaian kita pakai, bercermin di kaca, apalagi yang kehidupan muamalah, semua ada tuntunannya. Dalam berkeluarga, dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam bertetangga, semua sudah ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dapat percikan maulid Nabi ini, maka kita harus mantapkan dalam hati kita. Tak semua mampu kita melakukannya, tapi harus ada yang melekat sunnah harian, sunnah mingguan, dan seluruh kehidupan Rasulullah itu teladan bagi kita. Inilah yang dimaksudkan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di situ tauladan yang baik, teladan. Di saat sekarang kita miskin keteladanan, Rasulullah adalah model kehidupan yang harus kita jadikan rujukan. Dan yang ketiga, agar kita mendapatkan percikan dari peringatan maulid Nabi, maka yang ketiga yang kita harus kuatkan adalah dakwah. Penulis tafsir Al-Azhar Profesor Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam itu mengungkap bagaimana perjalanan dakwah umat Islam sejak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai ke Indonesia ini. Dan dakwah itulah, kata beliau, gerakan perubahan untuk membangun peradaban. Kalau dakwah sampai kita tinggalkan, maka tidak akan terbangun lagi peradaban. Dan dakwah tidak boleh berhenti dengan meninggalnya para ulama, karena kita semua adalah da'i, nahnu du'at qabla syekh. Sebelum kita bekerja jadi apapun, kita semua adalah da'i. Guru kehidupan kita Profesor K.H. Habibuddin menyampaikan, kalau sampai umat Islam meninggalkan dakwah, maka terjadi dekadensi, degradasi moral di tengah masyarakat. Dan kalau itu yang terjadi, maka tidak akan mampu kita membangun peradaban. Oleh karenanya, amar ma'ruf nahi mungkar tak boleh kita tinggalkan, kita lupakan. Karena kita tetap berjaya sebagai umat Islam karena ada dakwah di tengah kita. Dan siapa saja orang yang pandai, yang alim, tapi dia tidak mau berdakwah, sebenarnya dia telah tidur dari gerakan dakwah itu. Dan ini berbahaya bagi umat Islam di masa yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu gerakan dakwah yang wajib kita tegakkan belakangan ini dan beberapa tahun terakhir ini adalah menolak gerakan LGBT di Indonesia. Ketika 2 bulan yang lalu Majelis Ulama akan mengusulkan bahwa penggerak dan promotor LGBT di Indonesia itu harus ditindak secara pidana, dan serta-merta 37 LSM di Indonesia itu menolaknya karena menganggap itu adalah hak azazi manusia. Karena PBB mendanai, mempromosi ratusan miliar setiap tahun agar LGBT diterima di Indonesia. Targetnya adalah legalisasi. Dan kalau sampai ini masuk ke DPR, diadakan voting 50% plus 1, dan itu menang, maka LGBT sah. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Dan itu merusak dan menghancurkan peradaban. Sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, maulid Nabi Rabiul Awal setiap tahun akan datang. Tinggal kita umatnya ini, mampukah kita menerima percikan itu dengan cara apa? Mengkaji ulang, merefleksikan ulang, agar sunnah Rasulullah itu hidup di dalam kehidupan. Dan inilah yang harus terus kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai sejarah ini hilang. Anak kita lebih kenal dengan profil atau orang-orang hebat yang lain, tapi tidak mengenal junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Allah

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.

2, aku Ida balik lagi nemenin kamu setelah tadi kita mengikuti rangkaian sholat Jumat ya di siang hari ini, teman Pro 2. Dan siang-siang gini ya teman Pro 2, kayaknya kalau minum yang seger-seger di tengah cuaca yang kayaknya cukup panas ini kayaknya agak bikin kita melek lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Apalagi biasanya kalau anak-anak sekarang kan kayak ngopi culture gitu ya. Nah, ngomongin soal kopi nih teman Pro 2 ya, dari dunia perkopian Indonesia nih, katanya kopi gayo gitu ya, khususnya varian Wild Chivat Coffee, berhasil nih masuk ke dalam jajaran biji kopi terbaik di dunia versi Taste Atlas 2026 teman Pro 2. Dan skornya juga gak main-main ya teman Pro 2 ya, fantastis ya, dapet skor 4,9 dari 5. Dan yang bikin makin bangganya juga, kopi yang satu ini gitu ya bersanding ketat dengan varietas legendaris dunia, salah satunya adalah kopi Panama Geisha. Nah, ini kopi lokal kita ya teman Bro 2 ya, ternyata kelas dunia nih. Nah, kalau kamu nih teman Bro 2, ada nggak yang favoritnya gitu ya, kopi favoritnya kopi gayo ini salah satunya?

memasuki pukul 1 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Aku mau kasih info kamu, info-info seputar olahraga nih. Dan untuk kamu mungkin yang ngikutin bola nih, katanya Barcelona baru aja gitu ya mendapatkan kemenangan 2-0 atas Athletic Club di Spotify Camp Nou, teman Pro 2. Dan kemenangan ini bikin Barca ya mengawali musim La Liganya pastinya dengan sempurna dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Dan katanya pelatihnya Barcelona ya, Hansen Flick juga ngaku puas banget gitu sama penampilan timnya. Katanya nih Barca udah lama ya bermain bagus, tapi masih punya banyak potensi lah ya untuk bisa berkembang lebih jauh lagi. Nah katanya Flick ini juga ngasih pujian khusus ya buat Xavi dan juga Anthony Gordon sampai Marc Bernal gitu, yang katanya memang tampil epic banget nih di pertandingan ini, teman Pro 2. Sementara juga Rodri yang katanya baru juga debut ya, disebut cocok banget dengan filosofi permainannya Barcelona, teman Pro 2. Untuk kamu yang ngikutin bola gimana nih, teman Pro 2? Kira-kira Barca di musim ini bakalan jadi kandidat kuat gak nih juara La Liga?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke informasi volinya Indonesia nih. Dan ada kabar yang kayaknya mantap sekali nih ya. Timnas voli putrinya Indonesia berhasil melangkah ke perempat final AFC Continental 2026, Teman Pro 2. Dan kepastian ini didapat setelah Srikandi Merah Putih kita nih tampil meyakinkan ya, dan mengalahkan Australia 3-0 langsung, Teman Pro 2 ya. Three winning set gitu ya. Skor 25-18, 25-17, dan 25-21. Ini juga jadi kemenangan keduanya Indonesia ya di fase grup, sekaligus juga bikin tim mengoleksi 6 poin. Dan sebelumnya Indonesia juga udah sukses nih nundukin Kazakhstan ya sebesar 3-0 juga. Nah, perjuangan belum selesai nih tapi Teman Pro 2 ya, karena di babak perempat final nih Garuda Pertiwi bakal menghadapi Iran, salah satu kekuatan tangguhnya Asia di jam 14 nanti, Teman Pro 2. Gitu, kita doain aja ya Teman Pro 2, semoga perjuangan Srikandi Merah Putih kita terus berlanjut, kalau bisa bahkan sampai bawa trofinya ya Teman Pro 2.

0: yang belum kamu tahu. Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

banget nih, kadang-kadang mungkin gitu ya, kamu tuh ngalamin pelayanan publik yang kayaknya bikin agak jengkel gitu ya. Atau mungkin kamu pernah ngerasain atau nemuin fasilitas umum yang kayaknya udah kurang nyaman dipakai gitu. Nah tapi nih teman berdua, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini, sekarang tuh nggak perlu bingung gitu ya, kayak mau cerita ke siapa lagi ya. Karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Dan di program yang satu ini, kamu bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, dan juga aduan kamu yang nantinya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada dan didapatkan solusinya. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengerin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih hubungi ke WhatsApp mereka di 0815x4200 atau juga lewat telepon di 0251-831-2450. Jadi kalau kamu ngalamin hal-hal yang kayaknya ini bisa dilaporin, dan pastinya juga semoga aja akan segera diperbaiki, langsung aja teman Pro 2 di infoin ke Halo RRI.

Masih barengan sama aku Idel di Santai Siang hari ini teman Pro 2, dan masih ngebahas soal yang membanggakan lagi nih dari dunia olahraga. Dan ada mahasiswi nih, sastra Inggris FIB Universitas Diponegoro, Disna Ayu, yang sukses mengharumkan nama Indonesia di ajang Belt and Road China Asian City Speed Roller Skating Invitational 2026 di China teman Pro 2. Dan kompetisi yang satu ini ya udah berlangsung tanggal 4 sampai 11 Agustus kemarin, dan ini jadi panggung yang keren banget ya buat Disna. Gimana enggak nih ya teman Pro 2 ya, katanya dia berhasil nih nyapu bersih 3 medali emas sekaligus di kategori senior putri. Dan emasnya datang dari nomor 500 meter, 1000 meter, dan juga 5K point to point. Keren banget ya teman Pro 2 ya, kayak kuliahnya jalan, terus prestasi internasionalnya juga gas terus ya tuan Pro 2. Salut deh sama anak-anak Indonesia yang berprestasi kayak gini.

Nomor 2 Ardito Pramono nih katanya lagi mempersoalkan gitu ya dugaan penggunaan beberapa lagunya oleh program televisi Korea Selatan yang katanya dipergunakan tanpa izin ya. Jadi katanya kasus yang satu ini gitu ya atau hal ini tuh udah mencuat dalam gugatan One Prestasi yang diajuin sama Ardito Pramono sendiri. Nah, beberapa karya punyanya Ardito nih katanya sih dibilang gitu ya disebut digunakan dalam program TV Korea Selatan dan juga persoalan penggunaan lagu yang satu ini menjadi salah satu poin yang dipermasalahin. Nah, ternyata memang ya teman Prodo ya, kalau ngomongin urusan hak cipta tuh kayaknya emang nggak bisa dianggap sepele ya, apalagi kalau karya musiknya sudah digunakan secara komersial. Dan kalau aku baca-baca juga kemarin gitu ya di sosmed, katanya Ardito ini memang terkena dampaknya juga teman Prodo, rugi gitu ya sekitar berapa M gitu ya teman Prodo ya. Nah, kalau menurut kamu nih teman Pro 2, kira-kira kasusnya ke depan akan kayak gimana ya? Kita lihatlah nanti ya perkembangannya teman Pro 2, kira-kira akan sejauh apa kasusnya.

masih barengan sama aku Idel di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Dan ada info nih buat kamu kayaknya yang ngefans sama Katsai gitu ya. Ada kabar yang kayaknya cukup bikin kecewa ya. Katanya nih, Katsai dipastikan bakal tampil ya di Daisy Chan Fields 2026 Festival Musik yang dibuat sama Olivia Rodrigo gitu ya, yang katanya nih bakalan digelar di California, Amerika Serikat tanggal 29 Agustus besok. Kenapa? Alasannya adalah karena salah satu membernya nih, Megan, mengalami cedera pergelangan kaki ya pas lagi latihan turnya. Dan setelah diperiksa nih, katanya ternyata Megan disarankan untuk bisa beristirahat dan fokus ke pemulihan gitu ya, demi persiapan tur mereka yang berikutnya. Nah, posisi Katsai di line up festival yang satu ini juga nantinya bakalan digantiin sama penyanyi alt pop gitu ya, yaitu Devon Again, teman Pro 2. Dan untuk kamu mungkin juga kayaknya udah penasaran gitu ya sama penampilannya dia di sini gitu ya, Katsai di sini ya, semoga bisa cepat pulih lah ya membernya gitu ya. Dan kira-kira siapa nih yang sebenarnya udah kayak nunggu-nunggu banget gitu ya penampilannya Katsai di festivalnya Olivia Rodrigo yang satu ini.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Ada kabar yang menyedihkan ya untuk kamu mungkin yang ngikutin serialnya Transformers nih. Ini pasti juga salah satu yang kayaknya ikonik banget gitu ya untuk kamu si pecinta Transformer. Jadi katanya Peter Cullen, pengisi suara ikoniknya Optimus Prime, meninggal dunia pada hari Kamis kemarin 92 tanggal 27 Agustus di Los Angeles di usianya yang ke-85 tahun. Dan ini katanya keluarganya ya yang nyampein Peter nih pergi dengan tenang dan dikelilingi dengan orang-orang terdekatnya. Buat generasi penggemar ya Transformer gitu ya, kayaknya suara berat dan penuh dengan wibawanya sebagai Optimus Prime ini udah nemenin banget pastinya ya sejak serial animasi pertamanya di tahun 84 sampai dengan film-film layar lebarnya ya, termasuk juga Transformer Rise of the Beast. Tapi ternyata nih karirnya gak cuma Optimus Prime gitu ya, Peter juga ternyata mengisi beberapa suara gitu ya, mengisi suara Ior di Winnie the Pooh, sampai juga lebih dari 200 kredit suara di film, televisi, dan juga video game. Dan ini salah satu yang kayaknya aku juga ngefans ya teman Produa ya, setiap nonton Transformer gitu ya, yang ditunggu-tunggu adalah closingannya ya teman Produa ya, kalau si Optimus Prime-nya tuh lagi membuat quotes gitu ya. Rest in peace Peter Cullen gitu ya. Terima kasih sudah menemani kita di seri-serisnya Transformer gitu ya. Semoga bisa beristirahat dengan tenang.

gitu ya. Pas nerima award nih, Carmen juga nyampein pidato gitu ya dalam bahasa Korea dan juga bahasa Indonesia. Wow, keren ya teman Pro 2 ya. Oh, ini buat kamu yang belum tahu teman Pro 2, Carmen ini adalah idol K-pop Korea Heart to Heart yang berasal dari Indonesia teman Pro 2. Dan gak berhenti di panggung aja ya teman Pro 2 ya, Carmen juga nulis surat panjang gitu ya dan juga penuh dengan haru pastinya ya di Weverse. Dan ini berisi rasa terima kasihnya dia untuk S2U dan juga para member Hearts to Hearts. Dan kayaknya malam itu juga makin lengkap ya, karena Hearts to Hearts-nya juga membawa pulang 2 penghargaan lainnya teman Pro 2. Wih, keren ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi terakhir juga yang bisa aku share ke kamu di santai siang hari ini teman Pro 2, karena sebentar lagi mendekati pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku Idol harus pamit undur diri nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran teman Pro 2, dan juga berterima kasih untuk kamu yang tadi udah berpartisipasi di jam request kita. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu aku Idol pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Your best buddy, Adam.
2: Yo, what's up Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Adam di sini, teman Bro 2 yang siap menemani sore hari lo. Supaya apa? Supaya lebih cheerful, lebih ceria, teman Bro 2. Tentunya dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak yang bakal gue ketengahin ke ruang denger lo nanti ya, teman Bro 2. So, teman Bro 2, sebagai lagu pembuka perjumpaan kita, gue mau muterin lo satu lagu nih sebelum kita masuk ke informasi-informasi serunya. Ada satu lagu dari Bernadia yang belakangan ini terus terputar di kepala dan bikin gue jadi berefleksi, teman Bro 2. Apakah benar hal yang terasa nyaman saat ini itu adalah hal yang baik atau malah jadi pertanda bahaya? Ada Laut Yang Tenang, teman Bro 2, dari Bernadia. Enjoy!

Teman Bro 2, ada kabar dari Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah nih, Bapak Maman Abdurrahman, yang baru aja memastikan bantuan Presiden atau Banpres senilai lebih dari 1,2 triliun itu bakal disalurkan secara bertahap pada 2026 dan 2027. Jadi bantuan itu disalurkan untuk apa? Untuk membantu pemulihan usaha mikro yang terdampak bencana di Sumatera secara transparan gitu. Dan ini merupakan amanat langsung nih dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan berdasarkan kondisi dan realitas yang ada di lapangan gitu teman Bro 2. Sudah disampaikan juga niat murni untuk membantu saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan katanya teman Bro 2. Memang kalau ngomongin soal bisnis ya teman Bro 2, termasuk UMKM lah di dalamnya, kalau misalnya ada bencana itu menjadi salah satu sektor yang paling berdampak gitu kalau menurut gue ya teman Bro 2, karena kerugian yang diderita si pebisnis sampai dengan nanti pulih, sampai dengan nanti ekonomi kembali berjalan dengan semestinya gitu, itu pasti sangat besar. Iya gak sih teman Bro 2, lo gak bisa jualan kalau lo yang jualan, kalau lo yang buka jasa lo gak bisa jasa. Let's say COVID-19 teman Bro 2, kalau lo ingat dulu waktu 2019 itu banyak banget industri-industri kreatif yang benar-benar mati gitu, bingung harus apa. Karena yang biasanya ada acara sekarang gak bisa ngadain acara dan lain sebagainya gitu teman Bro 2. Dan diharapkan bantuan ini bisa setidaknya meringankan dan membantu untuk kembali seperti sedia kala gitu teman Bro 2. Oke deh teman Bro 2, kita lanjut dengerin lagu enak dulu ya. Kali ini ada dari Taylor Swift dengan Opalite. Enjoy!

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, ada kabar yang cukup menggembirakan nih buat teman-teman ojol di luar sana. Karena sekarang nih, tarif PPH final untuk ojol itu 0,5%. Sama kayak UMKM, teman Prodio gitu. Dan teman Prodio, tarifnya akan berlaku gitu, teman Prodio, kalau omsetnya di atas 500 juta per tahun. Jadi kalau misalnya tidak sampai segitu ya nggak bayar pajak, teman Prodio. Bebas pajak gitu. Jadi omsetnya tuh apa aja sih? Jadi dari mulai antar jemput penumpang, antar makanan, pengiriman barang, layanan belanja atau kebutuhan harian gitu, terus layanan melalui platform digital, itu juga masuk dalam si omset dari mas-mas atau mbak-mbak ojol ini, teman Prodio. Ditambah dengan penghasilan tambahan kayak tips dari pelanggan, terus ada juga biaya pembatalan, bonus insentif, dan lain-lain, itu juga masuk ke dalam omset per tahunnya. Tapi kalau tidak sampai dengan 500 juta, itu berarti tidak dikenakan pajak, teman Prodio. Happy nggak? Happy lah. Tapi kalau ojol, maksud gue kalau ojol bisa tembus 500 juta per tahun, kayaknya gue ngojol deh. Kenapa gue jadi penyiar, jadi ojol aja nggak sih?

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, dari tadi kita ngomongin soal UMKM nih, teman Produa. Tapi kalau dipikir-pikir, memang UMKM ini salah satu roda penggerak perekonomian ya. Kalau zaman sekarang, teman Produa, selain dia bisa memfasilitasi banyak masyarakat untuk mendapatkan produk-produk, dia juga menjadi lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak dari kita yang membutuhkan, teman Produa. Oleh karena itu, teman Produa, kalau lo punya UMKM, terus lo pengen sharing nih kisah-kisah inspiratif, lo pengen sharing keseruan lo memulai usaha, siapa tahu bisa menginspirasi banyak teman Produa lainnya yang tadinya masih ragu, masih takut gitu buat buka usaha, untuk memulai usahanya sekarang. Bisa banget, teman Produa, lo WhatsApp aja di 0811-111-5222. Nanti bakal kita hubungin untuk janjian ngobrol-ngobrol bareng di Produa FM-nya, teman Produa. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0811-111-5222.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel lahan milik PT Sinar Karya Mandiri di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penyegelan dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terkait dugaan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan analisis citra satelit hingga 18 Agustus 2026, ditemukan area terbakar dengan luasan sekitar 1.500 hektar. KLH juga masih menemukan titik api dan kepulan asap di sejumlah lokasi, dan kondisi ini dinilai berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kita masuk ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Musisi Ardhito Pramono mempersoalkan penggunaan sejumlah lagunya di Korea Selatan yang diduga digunakan tanpa izin. Kuasa hukum Ardhito menyebut ada 4 lagu yang diduga digunakan dalam produk audiovisual mulai dari film hingga reality show. Keempatnya yakni Say Hello, Fine Today, 9 to 5, dan Bitter Love. Penggunaan lagu

film tayangan visual disebut membutuhkan izin dan hak sinkronisasi. Persoalan ini menjadi bagian dari gugatan Ardhito terhadap mantan labelnya Sony Music Entertainment Indonesia terkait dugaan wan prestasi dan persoalan royalti. Teman Bro 2, sekian info Bro 2 pada sore hari ini, dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gue tau banget nih, kadang lu tuh suka ngerasa sebel, kesel gitu gak sih? Sama yang namanya fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang masih jauh atau belum sampai dengan ekspektasi lo gitu, teman Pro 2. Contohnya nih, di jam-jam pulang kerja kayak sekarang, teman Pro 2, lo ketemu jalan-jalan berlubang kan pasti bete gak sih? Motor bagus-bagus, shockbreaker baru ganti, nabrak lobang, bete kan? Nah, daripada lo misu-misu sendiri, teman Pro 2 lo ngoceh-ngoceh sendiri, mendingan lo laporin aja deh ke program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Dimana lo bisa sampein keluhan, pertanyaan, aduan, yang nantinya bakal kita teruskan nih ke pihak-pihak terkait supaya dapat jawaban serta solusinya, teman Pro 2. Jadi gak cuma jawaban, tapi juga akan dipush sampai terrealisasi si solusinya, teman Pro 2. Lo bisa WhatsApp di 08151x4200, gue ulang ya, 08151x4200, atau telepon di 02518312450, teman Pro 2. Dan Halo RRI bakal kita siarkan nanti aduan lo, pertanyaan lo bakal kita siarkan di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Tadi pagi ada nih teman Pro 2 di jam 9. Tapi tenang, jangan khawatir teman Pro 2, walaupun siarnya Senin, Rabu, Jumat doang, tapi lo bisa sampein keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo kapan aja. Hanya saja akan disiarkannya di hari-hari tersebut gitu teman Pro 2. Dan lo bisa dengerin siarannya nanti teman Pro 2 di Pro 1 RRI Bogornya di frekuensi FM 102MHz, 104MHz untuk kawasan Jonggol, atau AM 1242kHz kalau lo dengerinnya lewat radio AM. Masih ada gak sih sebenarnya sekarang? But anyway, teman Pro 2, lo juga bisa dengerin di aplikasi yang namanya RRI Digital, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita sambung dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum masuk ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Ada Justin Bieber dengan Intention. Enjoy!

Teman Bro 2, ada kabar yang membanggakan nih, datang dari anak kecil teman Bro 2 berusia 9 tahun. Namanya Muhammad Rafadan Ataris atau yang biasa disebut Atar teman Bro 2, dipanggil Atar. Enggak, Atar enggak manggil dia. Karena baru aja membawa nama Indonesia dalam ajang 21 Talk Global Youth Summit 2026 teman Bro 2 yang digelar di Beijing, China gitu. Dan di usianya yang baru 9 tahun, Atar nih enggak cuma mampu bertemu dengan anak-anak dari berbagai negara, tapi juga berani menyuarakan kepedulian terhadap masalah lingkungan. Ini dia teman Pro 2, pemuda-pemuda yang punya peran dalam bisa dibilang dalam kehidupan kita pada umumnya ya teman Pro 2, karena isu lingkungan ini lumayan krusial ya buat gue teman Pro 2 untuk memastikan kalau nanti anak cucu kita teman Pro 2 bisa menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Jangan sampai hari ini kita masih bisa hujan-hujanan, nanti di masanya anak cucu kita mereka nggak bisa hujan-hujanan karena hujannya udah mengandung asam yang terlalu tinggi sampai bisa menyebabkan banyak kerusakan kalau misalnya lu hujan-hujanan gitu. Banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang akan hilang teman Pro 2 kalau kita tidak peduli sama lingkungan. Oleh karena itu teman Pro 2, penting juga nih buat kita lebih aware. Jangan mau kalah sama anak 9 tahun yang satu ini teman Pro 2.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 25 mahasiswa Universitas Brawijaya nih. Ngebikin rompi pintar, teman Pro 2. Buat menangani tantrum anak-anak dengan autism spectrum, teman Pro 2. Autism spectrum disorder ya, ASD. Jadi rompi ini dinamakan Adaptivi, teman Pro 2, dan berbasis deep pressure therapy. Jadi rompi itu dirancang untuk mendeteksi stres fisiologis secara otomatis dan memberikan respon menenangkan untuk anak dengan ASD, teman Pro 2, sehingga bisa meminimalisir resiko terjadinya tantrum. Gokil nggak, teman Pro 2? Emang anak-anak Indonesia ini pinter-pinter banget ya, teman Pro 2, sebenarnya. Cuma kadang memang nggak kelihatan aja, atau kita nggak kenal aja, teman Pro 2. Nah, makanya nih, teman Pro 2, kalau lu, teman Pro 2, anak-anak yang punya prestasi gitu, coba dong sharing di Pro 2 FM, teman Pro 2. Lo WhatsApp aja di 0811111522. Nanti kita seru seruan bareng di sore ceria, teman Pro 2. Biar apa? Biar banyak anak-anak muda di luar sana yang potensial, teman Pro 2, yang terinspirasi, terdorong untuk maju dan berdampak bagi nusa, bangsa, negara, bahkan dunia, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu. Kali ini ada dari Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Terus melakukan penataan transportasi angkutan kota nih, termaksud dengan melalui kebijakan rasionalisasi dan peremajaan kendaraan. Salah satu ketentuannya mengatur batas usia teknis angkutan kota yang beroperasi di Kota Bogor. Jadi ketentuan tersebut tercantum dalam peraturan Wali Kota Bogor nomor 11 tahun 2026 ya, yang mengatur kalau kendaraan berusia di atas 20 tahun sebagai apa namanya bagian dari upaya penataan dan peremajaan kendaraan gitu. Dan teman Pro 2, dalam uploadan di Instagram resminya Dinas Perhubungan Kota Bogor ya, itu disebutkan bahwa Dishub akan memasang stiker pada angkutan kota atau angkot yang masih berada di batas usia teknis, teman Pro 2. Jadi di bawah 20 tahun lah. Dan stiker itu juga memuat kode trayek dan tahun pembuatan kendaraan gitu. Jadi lebih aman, lebih nyaman, karena kan angkot nih sebenarnya kendaraan yang berbahan bakar bensin. Nah, gue aneh kok bisa ngebul. Memang karena udah ketuaan berarti. Sudah harus dirumahkan ya sih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Wish You The Best dari Luis Capaldi. Enjoy.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa yang gak kenal Reza Arab Octavian Gamers, ganteng, idaman. Mas-mas YouTuber satu ini, teman Pro 2, kan baru aja ngerilis film terbarunya dia ya, teman Pro 2. Film perdana sekaligus terbaru gitu, dengan judul harusnya horror, teman Pro 2. Tapi sayangnya, teman Pro 2, film ini tuh dapat rating yang agak mengecewakan gitu, teman Pro 2. Di IMDb ini barusan gue cek, ratingnya cuma 3.7/10, teman Pro 2. Tapi ini yang anomalinya adalah jumlah penontonnya yang tetap tembus 400.000 per hari ini, teman Pro 2, per 27 Agustus gitu. Per kemarin bahkan. Per kemarin tuh udah tembus 400.000 penonton. Kira-kira apa nih yang bikin orang tetap nonton walaupun banyak yang mengkritisi, banyak yang menilai kalau film ini ratingnya tidak baik gitu, teman Pro 2. Menurut lo kenapa nih? Apakah karena sosok Reza Arabnya? Ataukah karena memang fanbase-nya si AAA clan ini udah gokil banget, teman Pro 2? Emang masanya gede aja gitu. Jadi kayak, ya udah gak apa-apa filmnya gak terlalu bagus, tapi gue pengen nonton Aloy, gue pengen nonton Arab, gue pengen nonton teman-teman lainnya. Aduh, gue lupa lagi nama-namanya. Gitu, teman Pro 2. Kalau menurut lu kenapa tuh? Kenapa film ini tetap laris walaupun ratingnya itu kecil gitu, teman Pro 2? Coba kasih tau gue di 0811-111-5222. Sekarang kita lanjut dengerin lagu enak dulu. Ada dari David Bayu dengan Tembok.

0: Superflu merupakan sebutan populer untuk varian virus influenza yang dinilai lebih agresif dibanding influenza musiman biasa. Dalam dunia medis, varian ini dikenal sebagai influenza AH3N2 subklade K yang pertama kali terdeteksi oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025. Dan kini, telah menyebar ke lebih dari 80 negara di dunia. Karakter utama dari superflu adalah kecepatan penyebarannya. Mutasi genetik membuat virus lebih efektif menginfeksi saluran pernafasan manusia. Gejala superflu cenderung lebih berat dibanding flu biasa. Mulai dari demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Flu memang sering dianggap sepele, tapi memahami perbedaannya bisa membantu kita lebih peka terhadap kondisi tubuh sendiri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi, cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Nggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Teman berdua, gak kerasa sesaat lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib nih untuk wilayah Bogor dan sekitarnya teman berdua. Tepatnya nanti di pukul di jam 6 tepat teman berdua, sekitar 18 menit lagi. Untuk itu teman berdua, gue bakal muterin lo satu cahaya kalbu dan rangkaian lagu-lagu religi yang bakal menemani waktu maghrib lo teman berdua. Tapi tenang, jangan khawatir karena setelah itu gue bakal balik lagi untuk menemani lo sampai dengan jam 7 malam nanti. Tentunya dengan informasi-informasi seru yang udah gue siapin nih. Oke deh kalau gitu teman berdua, sekarang gue muterin lo satu lagu religi dulu nih untuk menemani lo menantikan azan maghrib teman berdua. Ada Hifdul Bilad dengan Solawat. Enjoy teman berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi lewat udara tentunya bersama Pro 2 FM di acara Cahaya Kolbu. Hari ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara memilih pasangan. Ini pokok bahasan menarik nih, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan tidaklah ada lagi yang bingung, tidak ada lagi yang galau bagaimana caranya dan siapa yang harus saya pilih. Ya gitu ya. Insya Allah banyak dari teman-teman di luar sana yang bingung, bahkan sampai takut untuk siapa yang harus dia pilih sebagai pasangannya. Takut kalau-kalau yang dia pilih itu tidak benar dan salah ketika nanti sudah dipilih lalu menikah dan ternyata waduh, kenapa saya harus memilih dia. Nah, insya Allah pagi ini kita sama-sama belajar. Apakah yang harus kita pilih itu adalah dia yang kaya? Ya, bisa jadi. Apakah yang kita pilih itu seseorang yang tampan? Bisa juga. Atau mungkin yang kita pilih itu tampan juga kaya. Wah, ini dia nih idamannya kaula muda nih. Cakep tapi tajir. Wah. Subhanallah nih, kalau ada seperti ini ya pilih. Tapi ada satu tipsnya ternyata yang tidak boleh ditinggal. Mau dia kaya, mau dia ganteng, cantik, dia moleh ya, dia memikat, dia baik sekali, dia soleh, dia soleha, dia luar biasa lah idaman dari semua orang. Tapi ada satu, ternyata selain dia juga soleh, dia soleha, juga dia baik, tetapi dia juga harus yang bisa menjaga hatimu. Pilihlah pasangan hidupmu yang bisa menjaga hatimu. Karena bila dia bisa menjaga hatimu, dia bisa menjaga Tuhannya, dia bisa menjaga Allah, maka dia bisa menjaga apa-apa yang menjadi kesayangannya Allah, apa-apa yang bisa menjaga kesayangannya kita. Bila dia bisa menjaga hatimu, dia bisa menjaga hati orang tuamu. Bila dia bisa menjaga hatimu, maka dia akan membuatmu nyaman, membuatmu tenang, bisa membuatmu merasa adem, sejuk, ya. Lalu saat, bagaimana kalau dia agamanya bagus, apa yang bagus? Misal nih saat, kalau dia sholatnya rajin, ngajinya bagus, lalu dia juga sayang sama orang tua saya misalkan, ya terus, tapi dia orangnya dingin, tapi dia orangnya kaku sama saya, tapi dia orangnya gak bisa untuk jadi teman curhat saya, dan dia orangnya kalau ngomong nyentil hati banget, Stad. Maksudnya ya gitu deh, kalau lagi ngomong kadang suka nyelekit di hati, tapi dia baik, Stad. Dia rajin sholatnya. Nah, nyelekitin di hati, menyinggung di hati, berarti dia tidak bisa menjaga hatimu. Kalau ada orang lain, silahkan pilih orang lain yang plusnya bisa menjaga hatimu. Pilih deh.
Dia yang bisa menjaga hatinya, bisa menjaga hatimu, sehingga Dia bisa menjadi pasangan hidupmu yang membawa ketenangan. Ketika Dia rajin sholatnya dan Dia juga bisa menjaga hatimu. Ketika Dia sayangnya kepada orang tuamu, Dia juga bisa menjaga hatimu. Ketika Dia baik ibadahnya, tapi Dia juga bisa menjaga hatimu. Ketika Dia orang yang pandai dan cerdas, maka pilih juga Dia yang bisa menjaga hatimu. Ketika Dia juga orang yang kaya, maka juga Dia harus bisa menjaga hatimu. Oke? Jadi pilihlah juga yang bisa menjaga hatimu. Subhanallah. Ketika pasangan hidupmu bisa menjaga hatimu, maka dirimu tidak akan pernah merasa sendirian. Maka hatimu tidak pernah merasa kecewa. Hatimu tidak akan pernah merasa sedih. Hatimu tidak akan pernah merasa sunyi. Dan hatimu tidak pernah merasa galau. Juga hatimu selalu dalam keadaan yang ceria. Bila ada beberapa pasangan, maksudnya apabila ada beberapa calon pasangan yang berdatangan meminta untuk menikah denganmu, maka sudah saatnya kita sudah bisa memutuskan siapa yang harus dipilih. Pastinya Dia yang baik sholatnya, yang Dia juga baik kepada Tuhannya, kepada Allah, dan Dia juga yang baik dan sayang kepada Allah, sayang dan mencintai juga kepada ibu dan ayah kita. Dia orang yang juga bisa bertanggung jawab, dan Dia juga orang yang bisa menjaga hatimu. Lalu cara memilih pasangan pun, jangan pernah tertipu dengan apa yang dia bawa. Belum tentu apa yang dia bawa loh itu adalah miliknya. Banyak saya temui laki-laki yang coba mendekati dan meyakini calon pasangan wanitanya, itu bawa mobil, bawa motor yang harga 50 jutaan, bawa mobil yang kinclong, yang mewah, yang perlente. Tapi suatu ketika katanya ternyata itu adalah milik orang tuanya. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika ditanya apa pekerjaannya, dia hanyalah seorang yang baru kuliah. Dia mungkin bisa juga seorang yang tidak bekerja dan hanya meneruskan pekerjaan perusahaan orang tuanya, dan sehari-harinya hanya memakai kekayaan orang tuanya. Tidak ada salahnya sih memang, tapi perlu dicermati apakah teman-teman wanita yang pendengar saat ini tidak pengen untuk memiliki pasangan hidup, memiliki suami yang benar-benar juga memiliki rezeki kekayaan yang hasil dari keringat dia sendiri. Boleh saja itu adalah limpahan atau pemberian dari orang tuanya, tetapi dia juga harus memiliki karakter. Dia juga harus memiliki kemandirian
dia juga harus memiliki kemampuan dan semangat seperti orang tuanya memiliki semangat, kemampuan, dan harta yang saat ini dia punya. Bayangkan, apabila pasangan kita, seorang laki-laki ini, hanya memiliki semangat, karakter, dan kekayaan ayahnya saja, bagaimana ketika ayahnya sudah tidak ada lagi, sudah wafat, ibunya sudah wafat, lalu dia tidak bisa mengurusi kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena dia tidak memiliki karakter dan kemandirian sendiri. Itu maksudnya. Maka pilihlah pasangan hidupmu yang memiliki kemandirian, memiliki pendirian, memiliki karakter, memiliki kemampuan, sehingga dia juga bisa menjadi pemimpin keluarga, menjadi seorang kapten yang bisa memimpin kita semua dalam keluarga untuk mengarungi kehidupan ini, sehingga dia memiliki satu tujuan yang jelas akan dibawa di mana keluarga yang dia miliki saat itu dan kemana dia harus mengakhirinya, sehingga hatimu tetap terjaga. Ingat, pilihlah yang bisa menjaga hatimu, bukan hanya saat itu, tetapi untuk selamanya. Kita bisa belajar nanti.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gue balik lagi nih, teman Pro 2. Masih di Sore Ceria edisi kali ini, teman Pro 2. Masih nemenin lo sama dengan jam 7 nanti, teman Pro 2. Dan gue ada kabar nih, kabar dari Big Bang, teman Pro 2, yang udah resmi ngerilis harga tiket buat konsernya nanti di Jakarta, teman Pro 2. Jadi ada beberapa kategori, dari mulai VIP, Ultimate VIP yang dibanderol dengan harga 6 juta setengah, teman Pro 2. Terus ada juga Diamond VIP yang 6 juta. Ada Gold VIP 5.500.000. Terus ada juga Cat 1 A dan B berkisar 4.700.000. Sampai dengan kategori Cat 5 yang paling murah, teman Pro 2. Cat 7 B itu seharga 1.550.000, teman Pro 2. Jadi banyak kategorinya, bisa lo sesuaikan nih buat lo penggemar Big Bang banget yang pengen nonton konsernya, teman Pro 2. Bisa disesuaikan dengan kondisi kantong tentunya, teman Pro 2. Berapa? Karena kalau sekarang tuh banyak banget ya variannya, VIP aja maksud gue ada beberapa tadi gitu. Enggak cuma ya udah VIP gitu. Kalau ini tuh VIP Gold, VIP Ultimate, VIP Amazing, enggak tahu lah. Kalau lu teman Pro 2, tim yang suka nonton konser di cat berapa, teman Pro 2? Atau lu anaknya yang VIP banget? Kalau gue sih belum pernah ya nonton VIP, jujur. Gue selalu nonton di tribun aja, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang melewat berikut ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 update informasi itu kan penting ya. Tapi tetap nih teman Pro 2 harus dari sumber yang terpercaya, teman Pro 2. Dan sekarang nih teman Pro 2 lo bisa dapetin semua informasi-informasi hits, mulai dari info musik, gaya hidup, sampai dengan kabar lokal, lewat satu website yang namanya rri.co.id, teman Pro 2. Dan lo bisa akses itu langsung dari smartphone lo aja. Jadi gak perlu ribet, tinggal ketik rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan lo. Jadi cepat, akurat, dan yang pasti apa? Terpercaya, teman Pro 2. Jadi buruan deh, cek sekarang.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Cuman bro, dua gak kerasa banget nih udah beberapa menit sebelum gua harus pamit teman bro dua. Beberapa menit lagi sore ceria usai gitu. Sayang sekali ya teman bro dua, padahal masih mau nemenin lo sampai malam nanti, tapi nggak bisa karena udah harus udahan teman bro dua, ntar gue dimarahin. Anyway teman bro dua, thank you so much buat lo yang udah stay tune dari sore tadi teman bro dua sampai dengan jam sekarang ini ya, udah menjelang jam 7. Dan teman bro dua, kita bakal gabung nih ke Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2 untuk mengikuti music live chat teman Pro 2. Dan lo nantinya bakal ditemenin sama Edit teman Pro 2 dengan bintang tamu Yesil Trivena teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, gua Adam akhirnya harus pamit dari ruang denger lo. Bye bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: kemarin. Gimana kabarnya, Yesi?
1: All good. All good ya. Luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya. Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih. Bener. Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan. Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus berapa ke kota baru juga. 4 hari sih sayang ya.
0: Iya.
1: Ini sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh nggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan? Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya, karena yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka. Lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi. Gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan? Benar. Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya. Betul. Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak gitu. Kalau sekarang
0: Mafa Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: flow-nya. Auranya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Ya apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya,
1: kayak
0: bener,
1: kita
0: bener
1: banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, bener sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Nge-recharge
1: tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka
0: atap. Iya, buka atap gitu ya.
1: Iya, itu bener-bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi. Oh really?
1: Lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra. Gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh. Mulai tuh. pikiran yang enggak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih benar-benar. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya momen aja kali bener. Ya, lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Benar-benar.
1: Ya habis gimana ya?
0: Iya sih, benar. Maksudnya di era sekarang maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Mm-mm. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek ya sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja gue.
0: Ya gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, dan gue sebenarnya gak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow, oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak, gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke. Okay.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia enggak dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu
0: okay.
1: Kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah

0: ku. Nah, wow. Itu. Ya itu on the spot tuh barusan.
1: Iya, iya, iya, benar. Oh, wow. Berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah
0: sebenarnya
1: lagu berarti.
0: Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih, sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, iya, iya, benar sih. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
0: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, kan? Gak salah.
0: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
0: Ya takutnya.
1: Iya sih, ya, bener
0: kan?
1: Sih.
0: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
0: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
0: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Oke.
0: Prosesnya ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Aku senang sih.
1: Iya.
0: Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya gitu ya.
0: Benar. Dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya,
0: udah
1: iya,
0: cukup
1: iya.
0: Lah.
1: Benar. Benar.
0: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yes. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
2: Wahai Samudra.
1: Ah, itu dia. Gue lupa.
2: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
1: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
2: Ya nggak apa-apa, makasih.
1: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya, karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
2: Iya.
1: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
2: Iya, benar. Iya kan? Benar. Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya, masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
1: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
2: Yes.
1: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
2: Betul.
1: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
2: Iseng.
1: Oke.
2: Okay. Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
1: Okay.
2: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
1: Oke.
2: Okay. Kayak 2 tahun gitu.
1: Iya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
2: Iya. Jujur. Iya. Mana mobil gue gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gue ke situ.
1: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
2: Iya gue jalan ya.
1: Wow.
2: Ya pokoknya gue
1: wah itu effort banget sih jujur.
2: Jujur. Tapi kan gak tahu kan, gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin.
1: Iya,
2: coy.
1: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
2: Aduh, fun fact.
1: Hashtag
2: sih.
1: Fun fact.
2: Jujur tuh udah sore banget.
1: Oh iya.
2: Udah hampir malam gitu loh.
1: Oh, wow.
2: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
1: Oh oke.
2: Okay, mana makanannya enak lagi.
1: Aduh.
2: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
1: Iya. PW.
2: Jadi kayak,
1: ya.
2: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
1: Astaga.
2: Kasian.
1: Ada aja ya Allah.
2: Tapi aku ketawa.
1: Tapi lucu sih.
2: Lucu.
1: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
2: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
1: Iya, gitu. Bener.
2: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
1: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan viewnya ada 10 juta tadi?
2: 10.200.
1: 10.200.
2: Ada embel-embelnya. Nggak mau rugi, gue harus disebut.
1: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
2: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
1: Bener.
2: Oh ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
1: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
2: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
1: pressure ya.
2: Gimana ya.
1: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
2: Yes,
1: ini
2: 12 Agustus kemarin.
1: Oke, ya. Oke. Okay, yeah. Okay. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
2: Nah, ada fun fact-nya lagi.
1: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact-fun
2: fact-nya. Gak lucu sih sebenarnya.
1: Kalau awas kalau enggak gue enggak ketawa ya.
2: Oke.
1: Enggak bercanda, bercanda.
2: Ini dari awal sampai akhir kita cuma
1: gak apa-apa.
2: Seru ya.
1: Seru. Ayo, biar kelihatan happy.
2: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
1: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh gimana?
2: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
1: Benar.
2: Enggak buat gue.
1: Oke, okay, kenapa
2: setiap
1: tuh?
2: Ulang tahun kenapa gue sedih ya?
1: Oke.
2: Okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
1: Waduh,
2: itu hari
1: spesifik
2: nasional.
1: Ya. Spesifik ya.
2: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
1: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara.
2: Iya kan?
1: Iya bener-bener. Okay.
2: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
1: Okay.
2: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
1: Benar-benar.
2: Gue nangis gitu.
1: Oh iya.
2: Nangis gue.
1: Really?
2: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata.
1: Okay.
2: Kok serem sih.
1: Maksudnya
2: tatapan gue kosong.
1: Iya,
2: ya.
1: Benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
2: Benar, ya, gitu ya. Udah, akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru, dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
1: Oke. Okay.
2: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
1: Oh.
2: Gitu dengan gue menyentuh air, wah, gue mendengar desahan angin asik.
1: Mabok ya, mabok. Iya, kan? Udah.
2: Terus ada apa namanya suara-suara yang, aduh, enak banget lah gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gue memeluk pohon gitu, asal jangan ada semutnya ya.
1: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
2: Oh benar.
1: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa, kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
2: Ternyata
1: kan?
2: Itu jawabannya.
1: Ternyata itu jawabannya.
2: Gitu,
1: oke.
2: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, wah akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh gitu.
1: Oke. Okay.
2: Karena aku ketemu sama teman. Bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
1: Oh,
2: jujur.
1: Iya, bener sih. Kita
2: iya kan?
1: Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
2: Bener.
1: Gitu kan?
2: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
1: Ah, itu dia, bener. Tapi berarti ini adalah proses lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
2: Iya.
1: Percikan-percikan itu.
2: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan.
1: Oke, okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
2: Iya.
1: Mungkin.
2: Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
1: Iya sih.
2: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin
1: bener-bener
2: kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
1: Iya.
2: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
1: Betul.
2: Bukan terjun ke dunia lain. Kan gak lucu.
1: Iya benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
2: Yes.
1: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
2: Betul.
1: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
2: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samudra, besok gue cuti.
1: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
2: Nah kan.
1: Bener.
2: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
1: Oh wow. Oke.
2: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god.
1: Yeah.
2: Ada panggilan alam.
1: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Bukan ya?
2: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
1: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
2: Sakit perut.
1: Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
0: Music Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Tama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
2: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata.
1: Ya kantor nih.
2: Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
1: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
2: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
1: Betul.
2: Pastinya ya.
1: Pasti.
2: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu. Betul. Kan. Nah, tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
1: Okay.
2: Di luar.
1: Lagi di alam.
2: Rasain
1: gitu ya.
2: Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
1: Benar sih. Benar.
2: Kayak aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
1: Waduh.
2: Suara burung hantu.
1: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
2: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
1: bener,
2: ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah? Atau gimana tuh?
2: Sama sekali enggak.
1: Oke.
2: Iya.
1: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
2: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa denger nada dari apa yang aku lihat ya.
1: Benar.
2: Jadi di air tuh ada nadanya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oh
2: iya? Iya.
1: Oke.
2: Kan dari awal kan.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Oke.
2: Nah di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
1: I see.
2: Baru lirik.
1: Oke.
2: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
1: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
2: Oh, bisa dong kak.
1: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
2: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
1: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
2: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
1: Oke, visual banget anaknya ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
2: Iya.
1: 10 menit aja.
2: Iya,
1: tapi
2: 10 detik juga bisa kan.
1: Wah.
2: Sombong gak sih? Maaf
1: gak
2: ya.
1: Gak apa-apa. Boleh lah kita
2: jujur,
1: manusia.
2: Jujur.
1: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
2: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
1: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
2: Ya, dua minggu aja lah. Gak kelamaan.
1: Ya,
2: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, bisa dilihat ya.
2: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa itu aku bikin lagi Yesina The Sound namanya. YCL Sinestesia The Sound.
1: Oh.
2: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke.
2: Segmennya.
1: Segmennya ya.
2: Yesina The Sound gitu.
1: Seru banget.
2: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
1: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
2: Iya kan?
1: Iya kan? Bener, itu jadi kayak
2: malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihat keren gitu.
2: Jujur li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
2: Iya, aku malu.
1: Oke.
2: Okay. Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia. Benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis. Kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
2: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal katanya.
1: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
2: Jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
1: Oh,
2: pasti kamu bisa.
1: Iya gitu. Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
2: Sudah ada.
1: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube.
1: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
2: betul,
1: konsepnya?
2: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
1: Oke. Okay.
2: Terus karaoke yang di jalan gak penting.
1: Gak apa-apa.
2: Gak penting aku. Overjaring.
1: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
2: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
1: Oh,
2: kayak
1: okay.
2: Kita traveling gitu kan, solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
1: Oke, benar.
2: Bayar tapi jangan lupa.
1: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
2: Wow, udah ada yang nanya.
1: Ada yang nanya
2: sekali
1: nih ya dari siapa nih namanya?
2: Siapa sih? Tuh?
1: Lara, dari Lara ya.
2: Lara.
1: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, oke. Okay. Yes, sih sebenarnya sih gak salah
2: apa-apa,
1: ya,
2: enggak apa-apa.
1: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
2: Unik.
1: Panggilan absurd.
2: Unik.
1: Unik.
2: Cewek unik.
1: Cewek unik ya. Oh wow.
2: Iya udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
1: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
2: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
1: iya
2: unik
1: sih, bener.
2: Gitu.
1: Unik kalo, bukan aneh.
2: Unik
1: gitu kan.
2: Iya. Kalau cantik udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
1: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu. Ya?
2: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
1: Iya sih.
2: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
1: Nah itu dia, benar.
2: Iya.
1: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
2: Yes.
1: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
2: Yes.
1: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
2: Enggak.
1: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
2: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
1: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
2: ngambil
1: nada dari apa yang didengar gitu ya?
2: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau gitu?
1: Iya, iya benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow, oke. Okay.
2: Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
1: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
2: Emang iya?
1: Gak bisa, gue gak tahu.
2: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
1: Gimana cara taunya tuh gimana?
2: Yang spesial kan cuma martabak.
1: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
2: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
1: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
2: Maaf garing ya gue ya.
1: It's okay, it's okay, it's okay. Okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
2: YouTube.
1: YouTube-nya.
2: Cari aja Yesi Atrivena Waisa Muda.
1: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
2: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
1: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
2: ya. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
1: Bener.
2: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
1: Ya apa sih gitu
2: iya dong,
1: kan.
2: Iya dong.
1: Ayo healing bareng bisa kali.
2: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat.
1: Oke. Okay.
2: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
1: Asik, temukan sparkmu. Yeah. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
2: tuh? Kalau wah. Deg-degan sih gue.
1: Enggak, gue sih tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
2: Apa
1: kalau
2: tuh?
1: Wahai Samudra adalah warnanya?
2: Biru.
1: Iya benar, udah.
2: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
1: Biru.
2: Yes.
1: Iya yeah, biru kan?
2: Iya biru.
1: Oh wow, oke. Okay.
2: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
1: Iya sih, iya karena menggambarkan lagu ini banget sih.
2: Iya biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
1: Betul, betul.
2: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak Pak ya?
1: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener-bener. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya
2: boy.
1: Kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
2: Sama-sama, Kakak.
1: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
2: Mau dibocorin di sini nih.
1: Bocorin ya, ya. Bebas
2: bocorin
1: dong.
2: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
1: Okay.
2: Warnanya ungu.
1: Hmm.
2: Karena ada bunga hortensianya.
1: Oke, menarik.
2: Iya, tentang sunset.
1: Oke.
2: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
1: Nah, itu dia.
2: Wow, itu masuk sih kayaknya.
1: Boleh.
2: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
1: Manis ya.
2: Semanis dirimu, Mas.
1: Asik.
2: Semanis Pro 2 FM.
1: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kayesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kayesi tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
2: Sudah
1: siap. Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
2: 5 jam kemudian.
1: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

Yeah.

Selamat malam teman Pro 2. Inilah info Pro 2 malam hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Dua wakil Indonesia memastikan tempat di babak perempat final Polytron Pontianak International Challenge 2026, Jumat 28 Agustus 2026. Dari sektor ganda putri, Salsabila Zahra Aulia bersama Sheila Lydia tampil meyakinkan dengan mengalahkan pasangan Thailand. Dua game langsung dengan skor 21-12, 21-8 di Gor Terpadu Pontianak. Aulia mengaku bersyukur pertandingan berjalan lancar. Strategi yang disusun bersama pelatih juga dapat diterapkan dengan baik meski keduanya belum memiliki banyak waktu untuk berlatih bersama. Aulia mengatakan Sheila baru kurang dari 1 bulan menjalani program magang di Pelatnas, sementara dirinya lebih banyak berlatih di sektor ganda campuran. Keduanya kemudian masih memaksimalkan latihan individu dan hanya berlatih bersama sekitar 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Komunikasi di lapangan juga dinilai tidak menjadi kendala karena Aulia bermain di depan sedangkan Sheila berperan sebagai pemain belakang. Sementara itu di sektor ganda putra, Muhammad Rian Ardianto bersama Daniel Edgar Marvino juga

0: malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Eh, ada Rinda Marlita nih.
2: Assalamualaikum. Hai, selamat malam teman Produa. Ketemu sama Rinda Marlita di malam hari kamu, di mana hari ini tanggal 28 Agustus 2026 di hari Jumat. Itu tandanya informasinya yang gak jauh-jauh dari yang namanya film perfilman ya. Mau itu film yang ada di beberapa aplikasi, film yang hadir di bioskop, pokoknya sampai dengan film-film yang mulai bermunculan tapi AI. Seperti apa sih? Nah, kalau misalnya kamu juga punya rekomendasi film yang bisa ditonton secara terus-terusan secara terus-terusan, film yang gak bosan-bosan kamu tonton gitu loh teman-teman Pro 2, langsung aja di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan film rekomendasian yang gak bikin kamu bosan buat ditonton terus. Langsung aja.

0: Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten kreator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

kita mulai nih teman-teman Pro 2. Aku mau menginformasikan seputaran film original dari Netflix yang mulai tayang secara global di hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Usung itu genre ya untuk temanya misteri dan juga thriller. Dalam Mousetrap, Ryu Jun Yong memerankan Jie Moon Jae, seorang penulis penyendiri yang kehidupannya itu berubah setelah identitasnya direbut sosok misterius namanya adalah The Rat. Nah, Moon Jae kehilangan nama, harta, sampai dengan berbagai bukti yang bisa menunjukkan keberadaannya. Terus, dia kemudian melakukan perburuan untuk menemukan The Rat sendiri dan merebut kembali kehidupan yang pernah dirampas dari dia. Nah, di pencariannya, Moon Jae bekerja sama dengan Noja, seorang rentenir kejam yang sebelumnya itu ngejar karena persoalan utang. Karakter ini tuh diperankan aktor senior Soo Kyung Gu. Sementara itu Lee Kyung Hyung berperan sebagai Sun Yong, detektif yang ikut memburu si The Rat ini, teman Pro 2. Mousetrap merupakan adaptasi webtoon dari Wild Mouse karya Ludovico yang terinspirasi dari cerita rakyat Korea tentang seekor tikus yang bisa berubah menyerupai manusia. Disutradarai oleh Kim Hong Sun dan juga ditulis oleh Lee Jae-gon. Mousetrap terdiri atas 10 episode dan sekarang bisa disaksikan secara global. Pro 2.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa

Teman Pro 2, euforia komunitas film di Bogor ini di Bogor semakin banyak, khususnya di Indonesia juga semakin terasa banget ya Teman Pro 2 ya. Bukan cuma jadi tempat buat nonton dan juga ngobrolin film, ada beberapa komunitas juga nih yang jadi wadah untuk anggotanya belajar sampai dengan bikin karya sendiri. Keren banget kan? Nah, menurut daftar perfilman.perpusnas.go.id, perkembangan komunitas film di Indonesia sekarang ini masuk ke golongan ketiga yang mulai berkembang menjelang tahun 2000-an. Sebelumnya, komunitas film udah muncul dalam dua gelombang. Yang pertama itu era 1930 sampai dengan 1960-an. Terus yang gelombang kedua itu di era 1970 sampai dengan 1990-an. Nah, di gelombang ketiga ini nih, komunitas film makin beragam karena gerakan masyarakat film dan juga film independen ini kan mulai bertemu gitu kan ya. Salah satunya adalah komunitas tunanetra cinta film Indonesia ataupun KTCFI. Nah, komunitas ini tuh punya kegiatan yang unik, yaitu adalah sinema berbisik. Lewat kegiatannya, tunanetra bisa menikmati film dengan bantuan pembisik yang mendeskripsikan adegan yang ada di layar gitu. Selain itu, ada komunitas film Kupang di Nusa Tenggara Timur yang gak cuma mengajak anggotanya diskusi, tapi juga belajar memproduksi film itu sendiri. Keren banget nih Teman Pro 2.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Langsung featuring Ariel Tatum dengan Karena Aku Telah Denganmu, lagu yang booming di 2011-an nih teman-teman Pro 2. Tapi suaranya Ariel Lasso tuh dicampurin diduetin sama siapapun kayaknya enak-enak aja deh ya teman-teman Pro 2. Waduh, emang nih ya opa yang satu ini luar biasa banget deh, sampai sekarang masih terus berkarya loh. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman Pro 2. Kalau tadi ada komunitas tunanetra cinta film Indonesia dan juga ada komunitas film Kupang, kali ini kita bahas tentang komunitas perfilman intertekstual atau KOPI yang udah berdiri sejak 2001. Komunitas ini tuh fokus memproduksi film dokumenter dengan perhatian pada isu sosial, politik, budaya sampai dengan hak asasi manusia. Salah satu karya awal mereka adalah Buruh Anak Cibaduyut yang mengangkat kehidupan buruh anak di Bandung. Kemudian ada juga komunitas film pendek Jakarta ataupun FKPJ. Ini tuh berdiri di 2015. Sesuai namanya, komunitas ini jadi rumah untuk para pecinta film pendek. Kegiatannya lengkap, mulai dari nonton, diskusi, sampai dengan produksi film. Anggotanya juga beragam, dari pemula sampai dengan mereka yang sudah berpengalaman. Kemudian ada juga Layar Taman dari Palembang yang berdiri sejak 2014. Komunitas ini mewadahi siapapun yang ingin mengembangkan kemampuan di dunia film, bahkan gak harus punya latar belakang pendidikan film loh teman-teman Pro 2. Menarik banget ya, tentunya masih banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan film. Jadi komunitas film itu bukan cuma tempat cari nonton, tapi juga bisa jadi ruang belajar, berkarya, sampai dengan ngebangun relasi buat para pegiat sinema di Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang suka banget nonton film horor, ada satu film baru nih yang bukan cuma bikin merinding, tapi juga punya pesan sosial. Judulnya adalah Paket Santet, yang mulai tayang di bioskop di hari Kamis 27 Agustus 2026. Nah, film garapan Dina Jasanti ini tuh punya konsep yang cukup unik kalau menurut aku nih, teman Pro 2. Kalau biasanya kan santet dikirim dengan cara yang bikin penasaran. Di film ini, santet justru dikirim lewat paket dan juga kurir. Ini kalau nggak salah tuh sempet ada rame-rame isu-isu di tahun berapa gitu ya. Pernah ada nih, teman Pro 2. Ceritanya sendiri mengikuti 7 mahasiswa yang jadi sasaran santet, teror demi teror, terus kemudian ngebawa mereka pada sebuah kejadian di masa lalu yang ternyata itu belum selesai, belum benar selesai. Nah, bukan cuma soal hantu ataupun jump scare, Paket Santet sendiri mengangkat isu perundungan ataupun pembulian gitu. Salah satu penonton, Fitri, ini menilai film ini tuh bisa jadi pengingat kalau bullying bukan masalah sepele. Dampaknya tuh bisa dirasakan banyak pihak, mulai dari anak, orang tua, guru, sampai dengan sekolah. Nah, kalau menurut yang udah pada nonton nih, film ini juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dan juga lingkungan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Jadi Paket Santet ini bukan cuma ngajarin kita untuk takut-takutan gitu kan ya, tapi juga mikir seberapa besar sih dampak perlakuan kita ke orang lain.

0: Lu kok sekarang sibuk banget sih? Padahal lagi weekend. Kerja di mana sekarang?
1: Kerja? Lagi ngerjain usaha sendiri, Man. Dari hobi.
0: Hobi? Emangnya hobi bisa jadi penghasilan?
1: Bisa banget dong. Gua mulai dari desain kecil-kecilan, diposting di media sosial, sekarang malah dapat pesanan rutin.
0: Wih, serius? Padahal modalnya cuma ide sama laptop.
1: Iya. Yang penting berani mulai, konsisten, dan mau terus belajar. Ide kreatif sekarang punya nilai ekonomi loh.
0: Oh, berarti peluangnya gede ya. Asal kitanya mau gerak.
1: Gede banget, Man. Man, lu kan suka fotografi juga tuh. Koleksi foto lu banyak yang bagus tuh. Coba dimanfaatin deh. Bisa jual foto, buka jasa, atau bangun portofolio online. Jangan cuma jadi arsip doang.
0: Kayaknya gue juga harus mulai deh.
1: Setiap ide punya peluang, Man. Tinggal kita pilih mau berhenti di rencana atau berani jalanin sampai jadi rezeki.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

film teman Proyedo. Jadi ada film trailer baru yang bisa jadi teman nonton kita nih di akhir pekan. Judulnya adalah The Whisper Man. Filmnya sendiri resmi tayang di Netflix kembali di hari ini dan dibintangi aktor senior Robert De Niro bersama Michael Monaghan dan juga Adam Scott. Ceritanya sih ngikutin Tom Kennedy, seorang penulis kriminal yang harus menghadapi situasi mengerikan ketika putranya yang baru berusia 8 tahun itu diculik. Tom kemudian meminta bantuan ayahnya, Peter Willis, mantan detektif kepolisian yang dulu pernah menangkap seorang pembunuh berantai. Masalahnya nih, teman Pro 2, kasus penculikan ini tuh ternyata berkaitan dengan sosok yang dikenal sebagai The Whisper Man. Saat sejumlah anak kembali menghilang, permainan anak-anak dengan sajak menyeramkan juga dimulai ataupun mulai muncul. Misteri pun perlahan mengarah pada kasus pembunuhan berantai yang sudah puluhan tahun yang berlalu. Filmnya sendiri diadaptasi dari novel The Whisper Man karya Alex North dan memadukan unsur misteri, thriller psikologi sampai dengan drama keluarga.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Bikin film pendek sekarang gak selalu dimulai dengan kamera, lokasi syuting, produksi berhari-hari. Karena perkembangan kecerdasan artificial ataupun AI generatif memungkinkan ide cerita diterjemahkan langsung jadi gambar bergerak, karakter, latar, sampai dengan adegan sinematik dengan bantuan perangkat digital. Nah, fenomena ini tuh mulai terlihat dari semakin banyaknya film pendek yang memanfaatkan AI dan tampil di festival internasional. Runway AI Festival 2026 nih misalnya nih, ini tuh menampilkan karya-karya film yang menggunakan video generatif dengan persyaratan film berdurasi 3 sampai dengan 15 menit dan punya narasi linear yang utuh. Pada penyelenggaraan 2026, festival ini tuh memberikan penghargaan Grand Prix kepada A Face Only a Mother Called Love karya Robert Goddard, sementara The Well karya Dorian dan juga Daniel meraih penghargaan Gold. Daftar karya yang dipilih juga menunjukkan kalau AI tidak hanya digunakan untuk membuat efek visual, tapi mulai menjadi bagian dari proses penceritaan. Kemudian ada eksplorasi artistik. Nah, perkembangan yang sama juga terlihat di Tribes Festival 2026. Tribes sendiri menayangkan 2 film pendek hasil program bersama OpenAI, yaitu ada Smoke karya Alice Gu dan Mole Files Soleil ataupun Sun Burned karya Yosef Mikrov. Nah, namun kemudahan ini tuh membawa persoalan baru nih, terutama mengenai hak cipta dan juga penggunaan karya kreatif sebagai data pelatihan AI. Kementerian Komunikasi dan Digital di Juli 2026 menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari keseimbangan antara perkembangan teknologi dan juga perlindungan hak ekonomi kreator serta pemegang hak cipta, termasuk dalam penyusunan regulasi AI dan revisi aturan hak cipta gitu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Waduh, masih minum air dari botol kemasan. Pakai sedotannya pula, Bu.
1: Iya, lupa tadi tuh mau bawa tumbler dari rumah. Terus kemarin-kemarin juga sempet cari yang sedotannya ramah lingkungan, tapi belum dapet.
0: Nanti kita cari ya. Sebenarnya mah, banyak tahu di mall, tapi bisa jadi juga sih kalau pada habis kali ya. Karena kan sekarang masyarakat sudah beralih ke benda-benda yang ramah lingkungan. Sedotan yang sekali pakai juga ada yang terbuat dari kertas, jadi lebih aman untuk bumi kita.
1: Yaudah, temenin yuk nyari.
0: Ini merupakan hal simpel yang bisa kita buat untuk selamatkan bumi kita.

0: Sudah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ada kabar baik lagi buat kamu para penggemar Toy Story. Karena film kelimanya Toy Story 5 ini bakal hadir di Disney Plus mulai di bulan September nanti. Filmnya sendiri tentunya lanjutan tentang petualangan Woody, Buzz dan juga Jessie dan mainan-mainan lainnya bersama Bonnie. Tapi kali ini tuh mereka menghadapi musuh yang cukup relate sama kehidupan sekarang, yaitu adalah teknologi. Bonnie sendiri semakin tertarik bermain dengan tablet bernama Lilypad. Akibatnya para mainan nih mulai khawatir perhatian Bonnie terhadap mereka bakal berkurang. Konfliknya sendiri yang kemudian ngebawa Woody dan juga kawan-kawan menghadapi tantangan baru buat mempertahankan hubungan mereka dengan Bonnie. Sebetulnya Toy Story 5 sendiri udah tayang di bioskop di Juni yang lalu ya teman-teman Pro 2, dan berhasil meraih pendapatan global sebesar sekitar 1,13 miliar dolar Amerika Serikat. Ini tuh sekaligus jadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story-nya nih. Tom Hanks kembali mengisi suara Woody, Tim Allen sebagai Buzz dan John Cusack sebagai Jessie. Nah, filmnya sendiri disutradarai oleh Andrew Stanton bersama Keanu Harris. Jadi siap nih nostalgia bareng sama Woody and the Gang di Toy Story 5.

0: pagi teman Produa. Awali hari kamu dengan informasi terupdate. Cuhaini.
1: Waktunya untuk Cuhaini. Cuaca hari ini ya, perakiran cuaca.
0: Intrik. Info traffic.
2: Menjelang dini hari, jalur menuju puncak Cipanas Cianjur Jawa Barat kembali dibuka normal.
0: Morning live chat.
3: Morning live chat balik lagi barengan sama kita berdua.
1: Ada dia, Desi Alia.
0: Sepada. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yes, seneng banget akhirnya bisa liburan kayak gini. Udah lama banget gak ke puncak. Dan yang pasti tenang, kalau urusan perut, aku udah bawa cemilan yang banyak buat kita berdua.
1: Seneng banget ya. Dan udah lama loh kita gak refresh otak kita, bener gak sih? Ngomong-ngomong, bagi dong itu keripik, permen-permen, minum juga deh.
0: Yaudah boleh, tapi nanti pas makan berat traktir ya.
1: Tenang, slow, itu hal yang gampang.
0: Budaya malu dong. Masa buang sampah lewat jendela? Jangan biarkan jalanan dan kota ini jadi kotor. Rubah kebiasaan kamu dalam menjaga bumi kita.
1: Iya, sorry tadi hilaf kebiasaan soalnya.

teman-teman Pro 2 untuk informasi seputaran filmnya udahan dulu ya, karena aku punya informasi lain nih. Tahu nggak sih teman Pro 2? Cara manusia berkomunikasi ternyata ikut berubah seiring perkembangan teknologi. Obrolan yang dulu banyak terjadi secara langsung, ketemu tatap muka, sekarang makin sering digantikan oleh chat, DM, sampai dengan voice note. Perubahan kebiasaan ini tuh ternyata ikut berkaitan dengan berkurangnya jumlah kata yang diucapkan manusia dalam aktivitas sehari-hari. Nah, nggak sadar kan kita nih, teman Pro 2? Nah, ada studi berjudul Sliding into Silence, We Are Speaking Daily Words of Our Fewer Ever Year. Nah, ngelihat rekaman dari 2000 orang rentan usianya 10 sampai dengan 94 tahun dan menemui banyak adanya tren penurunan percakapan selama 13 tahun. Nah, kelompok di bawah 25 tahun ini jadi salah satu yang paling terlihat mengalami perubahan nih teman Pro 2. Bukan enggak punya bahan obrolan, tapi tempat dan cara ngobrolnya memang makin bergeser ke dunia digital gitu. Jadi kalau misalnya dulu orang-orang tuh lebih suka bercerita kayak kita ngobrol kayak begini nih teman Pro 2. Kalau sekarang orang lebih pilih bercerita menggunakan teks.

0: Sebelum kamu menyerah hari ini, ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi kamu sekarang. Mereka berlomba dan menunggu supaya kamu gagal. Sahabat kreatif, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik kesusahanmu sekarang. Ketika kamu kuat, percayalah, kamu akan dapat imbalannya karena usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, aku cuma mau ingetin aja buat kamu yang mungkin hari ini menemukan fasilitas umum yang kurang maksimal ataupun pelayanan publik yang kurang maksimal juga nih teman Pro 2, tapi bingung mau ceritanya ke siapa. Gak usah bingung, say, kamu tinggal cerita ke Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Nah, nanti nih keluhan kamu ataupun masukan-masukan dari kamu akan disampaikan ke pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusinya dan langsung ditindaklanjuti. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? Marebu maratus mapuluh?
0: Duit wae. Lo dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Wah, gak kerasa banget teman Pro 2, ternyata udah jam 11 malam. Itu tandanya aku harus mulai pamit undur dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, ngikutin rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor dari pagi tadi sampai dengan malam hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan informasi-informasi yang di-share dari pagi sampai dengan malam hari ini bisa menemani aktivitas kamu dalam satu hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua juga nih teman Pro 2. Kalau gitu, abis ini kamu bakal ditemenin oleh rangkaian Jazz Music sampai dengan tutup siaran nanti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

sesuatu yang belum kamu tahu. Tahu nggak sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Hanya satu hal yang membuat impian kita tidak terwujud, yaitu takut menghadapi kegagalan.

Demikian tadi saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini. Seperti setiap paginya kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini teman Pro 2. Dan informasinya bakal kita mulai share di jam 6 nanti ya. Karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu. Oke. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hari ini kita merayakan kemerdekaan. Tapi jangan lupa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

0: Eki.
1: Eh, Mariana.
0: Dari mana? Idi, banyak banget sih bawa bukunya. Dari perpustakaan.
1: Enggak kok, ini semuanya buku aku kok.
0: Punya kamu? Serius? Banyak banget sih. Itu, mau jualan? Apa mau diapain sih? Emangnya enggak ribet apa bawa buku sebanyak gitu? Lagian, kayak dibaca aja sih.
1: Dibaca dong. Aku tuh emang suka banget sama baca. Seru loh, dengan baca kita bisa jadi tahu banyak hal.
0: Ya elah, hari gini kan tinggal browsing. Emangnya Mbah Google nggak cukup? Wikipedia nggak lengkap?
1: Iya sih, tapi satu hal nih yang aku rasa nggak aku dapetin dari internet.
0: Apaan emang?
1: Seninya sama daya imajinasinya. Aku nggak dapetin kalau dari browsing. Buat aku, buku itu jendela dunia. Kita bisa dapat banyak hal dari buku. Mulai dari ilmu pengetahuan, cerita, sampai trik dan tips ada di buku. Dan yang terpenting, buku juga melatih kinerja otak kita agar lebih baik lagi, alias jadi lebih cerdas.
0: Oh gitu. Boleh-boleh, sekalian dong pinjemin bukunya.
2: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, pengetahuan Anda akan bertambah dan daya imajinasi kita akan semakin kuat. Mari, budaya

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Yes, teman Pro2 Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu ya. Kita udah dengerin jazz musik Pro2 FM. Sekarang giliran saya update kamu dengan informasi-informasi terkini. Walaupun hari ini weekend teman Pro2 ya, tapi kamu mesti tahu nih kabar-kabar terbaru biar kamu nanti kalau misalnya ngobrol nih sama orang-orang ya, kamu jadi tahu nih apa yang diobrolin tentang kabar-kabar terkini. Aish, sedapnya ya. Kebersamaan kita bakal panjang banget sampai dengan jam 10 nanti, teman Pro2. Dan seperti biasa, saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk menghibur kamu dan untuk membuat kamu bersemangat di pagi hari ini. Salah satunya nih, untuk membuka kembali perjumpaan kita di jam 6, saya udah siapin lagunya Hi-Fi dengan Main, teman Pro2.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari Hindia dengan berdansalah karir tak ada artinya. So, tetap temenin saya terus di sini teman berdua di Spada on Saturday sampai dengan jam 10 nanti. Jadi jangan pindahkan saluran kamu ya. Pokoknya kita harus sama-sama terus, oke? Okay? Oke, okay dong.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tah, kata rek deui tah.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan.

0: Cuhaini, cuaca hari ini.
1: Informasi perakiran cuaca hari ini bakal kita share ke kamu sama Pro 2 ya. Kira-kira gimana sih informasi perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini? Yuk biar kita sama-sama tahu teman Pro 2, kita sama-sama simak ya. Ini dia informasinya untuk kamu.
2: Selamat pagi pendengar RRI, kembali lagi dalam informasi cuaca wilayah Jawa Barat untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, berdasarkan pembaruan resmi dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat dengan saya Mirna, forecaster yang bertugas pagi ini. Pada pagi hari, secara umum wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi cuaca bertahan cerah berawan hingga berawan untuk siang dan sore hari. Cuaca yang cukup bersahabat untuk agenda akhir pekan Anda. Untuk malam hari diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari pun kondisi cuaca diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan. Kondisi udara dan angin pada hari ini, suhu udara berkisar di 17 hingga 35 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk informasi cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap, Anda dapat mengunduh aplikasi info BMKG, mengakses cuaca.bmkg.go.id atau memantau akun media sosial @info_bmkg. Selamat menikmati akhir pekan dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga untuk rekan-rekan di Stasiun Klimatologi Jawa Barat atas informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Barat nih Tom Pro 2. Itu dia informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk tetap bawa alat penangkal hujan dari mulai payung dan juga jas hujan, supaya misalnya nih, karena kan kita tinggal di kota hujan ya, kalau tiba-tiba hujan kamu sudah siap Tom Pro 2.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Nomor 2, kamu perlu tahu nih ya, kualitas udara di Jakarta pada Sabtu pagi ini menduduki posisi 10 besar sebagai kota dengan udara terburuk di dunia dan masuk kategori udara tidak sehat. Aduh, sungguh sangat disayangkan ya. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQ Air pada pukul 5.50 tadi ya, indeks kualitas udara di Jakarta berada di posisi ke-8 terburuk di dunia dengan angka 149 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Nah, polusi udara di Jakarta yaitu PM2.5 dan nilai konsentrasi 48,3 mikrogram per meter kubik ya. Di mana angka itu tuh punya penjelasan tingkat kualitas udaranya nggak sehat bagi kelompok sensitif karena bisa merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Berkali-kali ya rasanya Jakarta itu selalu masuk ke dalam daftar kota dengan kualitas udara yang kurang baik, teman Pro 2. Mudah-mudahan sih nantinya bisa menjadi baik ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang sering bepergian ke Jakarta, jangan lupa pakai masker, apalagi kalau misalnya Sabtu ini udah ada data seperti ini ya. Maskeran terus ya, teman Pro 2, biar kamu tidak menghirup udara yang tidak sehat.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, haru.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Tema urut 2, riset terbaru menekankan nih kalau misalnya kesehatan tubuh nggak cuma ditentuin lewat jenis nutrisi yang kita konsumsi ya, tapi juga gimana ya, melainkan juga waktu pertama kali kita menyantap hidangan sarapan. Jadi nih tema urut 2, dikutip dari New York Post ya, sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam European Journal of Clinical Nutrition. Di situ terungkap nih kalau misalnya mengundur waktu makan pertama atau sarapan sampai melampaui tengah hari, ini berkaitan erat dengan peningkatan risiko kematian dini akibat berbagai penyebab hingga 29% tahun pro-2 ya. Jadi dari catatan konsumsi harian para peserta yang diteliti, ketemu nih pola konsisten kalau misalnya semakin siang seseorang menyantap makanan pertama, makin tinggi pula risiko kesehatan yang dihadapi. Jadi baiknya nih menurut penelitian, jam 7 sampai jam 8 itu menjadi basis acuan waktu makan paling ideal. 8 sampai 10 itu sudah punya risiko kematian dini 10% lebih tinggi dibandingkan kelompok acuan. 10 sampai 12 peningkatan risiko kematian dini melonjak sampai 19%. Setelah tengah hari atau lewat jam 12 siang, ini menunjukkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular seperti jantung dan juga stroke dan 46% lebih tinggi gitu. Maka dari itu nih, kenapa saya tuh sering banget ngingetin kamu untuk sarapan, karena jujur ya, sarapan itu adalah waktu makan terbaik untuk kamu tahun perlua. Jadi kalau misalnya kamu punya waktu nih sekarang, sempetin sarapan, oke? Okay?

Teman Pro 2, sebentar lagi kita punya info Pro 2, ada informasi pilihan yang bakal kita share ke kamu ya. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2. Setelah lagu ini bakal langsung saya bagi info Pro 2-nya.